Tidak semua orang bekerja di tempat impiannya, tapi banyak yang masih bertahan demi keluarga, masa depan, dan harapan yang masih ingin diwujudkan. Jadi, jangan remehkan perjuangan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Tetap konsen di 103,6 JDFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini Kamis 1 Oktober 2026 dengan serangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus yang siap menemani Anda hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk mengawali aktivitas Anda hari ini Rekan Jati, kami hadirkan satu informasi dari Aceh Barat, yaitu Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR bersama sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD Aceh Barat meninjau sejumlah sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Aceh Barat pada Rabu 30 September kemarin. Peninjauan dipimpin oleh Kepala Perencanaan dan Pengendalian Posko Nasional Satgas PRR, Brigjen TNI Andre Julian, didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Sekretaris Dinas PUPR, BPBD, serta Dinas Pertanian Aceh Barat. Sejumlah lokasi yang ditinjau meliputi Sekolah Dasar Negeri, Alulo, Tanggul Sungai, serta jembatan di Desa Jamba, Kecamatan Pantai Cermin. Kepala Disdikbud Aceh Barat yaitu Irwan mengatakan penanganan SD Negeri Alulo masih dilakukan secara bertahap, di mana untuk sementara proses belajar mengajar dilakukan di ruangan yang mampu menampung hingga 56 siswa. Dan juga menurut Irwan, pembangunan gedung baru di SD Negeri Alulo ditargetkan rampung sehingga dapat digunakan siswa pada tahun ajaran baru Januari 2027. Dan Andre mengatakan pemerintah membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mendukung proses pemulihan pasca bencana di wilayah terdampak, termasuk Kabupaten Aceh Barat. Dan ia berharap pembangunan sekolah tersebut dapat selesai sesuai dengan rencana, sehingga segera dapat dimanfaatkan oleh para siswa.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Ya, selamat pagi rekan Jati. Informasi kita selanjutnya datang dari Aceh Tenggara, di mana lantai jembatan Biak Muli di Kecamatan Bambel, Aceh Tenggara amblas dan sempat membahayakan pengguna jalan. Balai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN Aceh langsung melakukan penanganan sementara di lokasi. Dilansir dari AJNN Rekan Jati, pada Rabu 30 September 2026, petugas teknis PPK 3.5 BPJN Aceh mengerahkan satu unit alat berat well mini excavator untuk menangani bagian lantai jembatan yang mengalami kerusakan. Dan juga Rekan Jati, PPK 3.5 BPJN Aceh, Jaya Juladi mengatakan, penanganan sementara dilakukan karena kerusakan pada segmen struktur beton jembatan berpotensi semakin parah jika terus menerima beban kendaraan secara langsung. Dan untuk saat ini Rekan Jati dilakukan penanganan sementara dengan memasang batang pohon kelapa sebagai penyangga dan menimbunnya dengan material kerikil pada bagian lantai jembatan yang amblas.

sekitar lokasi jembatan dan rambu tersebut dipasang untuk mengingatkan pengguna jalan agar meningkatkan kewaspadaan dan berhati-hati saat melintasi jembatan yang mengalami kerusakan. BPJN Aceh memastikan penanganan permanen akan ditentukan setelah hasil tinjauan teknis terhadap kondisi struktur jembatan diperoleh.

Beralih ke informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh yang mengingatkan masyarakat terhadap potensi gelombang laut setinggi 1,25 hingga 2,5 meter di sejumlah perairan Aceh. Perakiraan cuaca BMKG Sultan Iskandar Muda yaitu Nabila mengatakan, kondisi atmosfer di wilayah Aceh saat ini mendukung terbentuknya awan hujan, dan hal tersebut dipengaruhi oleh aktifnya gelombang Kelvin dan Rossby, serta adanya belokan angin dan juga konvergensi. Selain itu, suhu muka laut yang hangat di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera dan perairan timur Aceh turut berpotensi meningkatkan penguapan serta kandungan uap air di atmosfer. Dan juga rekan jati di wilayah perairan, pola angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 4 sampai 25 knot. Dan BMKG memperkirakan gelombang setinggi 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di sejumlah perairan, dan yakni perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, selatan Simelu, serta perairan Aceh Singkil Pulau Banyak. Dan tonturkan jati, kondisi ini menjadi perhatian bagi masyarakat yang beraktivitas di laut, terutama nelayan dan juga pelaku kegiatan bahari.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Seperti salah seorang warga Dusun Makmur Desa Sungai Pauh Tunjong, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, yaitu Muhammad Saini berusia 40 tahun, menemukan sebuah benda yang diduga mortir peninggalan masa konflik di pinggir kerung Sungai Aceh, tepatnya di depan Warkop CUK, Kampung Baru, Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh pada Rabu 30 September 2026 sore kemarin. Dan Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Teguh Priambodo Nugroho, melalui Kapolsek Baitur Rahman AKP Samandri mengatakan, benda tersebut ditemukan sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian barat, saat Muhammad Saini sedang mencari tiram atau kerang sungai. Dan saat pertama kali ditemukan, Muhammad Saini mengira benda itu hanya besi berkarat, dan kemudian benda tersebut diangkat ke pinggir sungai dan dibersihkan. Setelah melihat bentuknya yang menyerupai mortir, yang bersangkutan kemudian melaporkannya kepada pihak kepolisian. Dan menurut Samandari Rekan Jati, petugas Inavis Satreskrim Polresta Banda Aceh dan personel Polsek Baitur Rahman langsung mengamankan lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara, serta memasang garis polisi di sekitar benda tersebut. Samandari mengatakan benda yang ditemukan tersebut diduga merupakan mortir peninggalan masa konflik, namun pihaknya belum dapat memastikan apakah benda tersebut masih aktif atau sudah tidak aktif. Dan menurutnya pihaknya berkoordinasi dengan unit Jibom Satbrimob Kapolda Banda Aceh untuk melakukan pemeriksaan dan juga penanganan lebih lanjut. Dan Rekan Jati, benda tersebut diperlakukan sebagai benda berbahaya dan lokasi penemuannya diamankan hingga petugas Jibom tiba untuk melakukan pemeriksaan dan evakuasi. Hingga Rabu malam, Rekan Jati, benda yang diduga mortir tersebut masih berada di lokasi dan diamankan dengan garis polisi, dan turut diimbau kepada warga agar tidak mendekat, menyentuh, memindahkan atau melakukan tindakan apapun terhadap benda tersebut. Dan juga Rekan Jati, kepada para masyarakat, segera laporkan kepada kepolisian jika menemukan benda mencurigakan agar dapat ditangani petugas yang memiliki keahlian dan peralatan khusus.

Dan beralih ke informasi selanjutnya, persoalan kesetaraan gender di Aceh masih menyisakan pekerjaan rumah, di mana di tengah capaian pembangunan gender yang terus membaik Renjati, kesenjangan antara perempuan dan laki-laki masih terlihat di sejumlah sektor, mulai dari keterwakilan politik hingga kasus kekerasan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Aceh, Mutia Juliana mengatakan kondisi tersebut menunjukkan capaian pembangunan gender belum sepenuhnya berjalan seiring dengan kesetaraan gender. Dan berdasarkan data Pusat Statistik, Indeks Ketimpangan Gender atau IKG Aceh pada tahun 2025 tercatat 0,4, sedangkan angka nasional berada di 0,402. IKG sendiri mengukur kesenjangan pencapaian perempuan laki-laki dalam 3 dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Mutia mengatakan persoalan ketimpangan tersebut dapat dilihat dari sejumlah indikator, salah satunya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif yang hingga kini masih menjadi tantangan. Dan selain persoalan keterwakilan Renjati, DP3A Aceh juga menyoroti masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mutia menyebut sepanjang tahun 2025 tercatat 1.227 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan dari jumlah tersebut, 567 kasus merupakan kekerasan terhadap perempuan. Menurutnya, angka tersebut belum tentu menggambarkan seluruh kasus yang terjadi di lapangan, di mana ia justru mempertanyakan mengapa laporan kekerasan terhadap perempuan cenderung lebih rendah dibandingkan kasus kekerasan terhadap anak. Dan Muti meminta berbagai pihak yang melihat lebih jauh penyebab rendahnya pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kemungkinan korban maupun orang di sekitarnya enggan melaporkan kasus tersebut. Sementara itu, Renjati hingga Februari 2026, DP3A mencatat sekitar 115 kasus kekerasan terhadap perempuan. Ia menegaskan angka kasus yang tercatat perlu dibaca secara hati-hati, karena data laporan tidak selalu identik dengan jumlah kejadian sebenarnya. Rendahnya angka pelaporan dapat dipengaruhi berbagai faktor, termasuk keberanian korban untuk melapor dan juga akses terhadap layanan. Dan juga Renjati, Mutia menilai penguatan peran perempuan membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, lembaga layanan, serta berbagai pihak lainnya, terutama dalam memastikan perempuan memiliki ruang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan sekaligus memperoleh perlindungan ketika menghadapi kekerasan dan diskriminasi.

0: nella stratosfera Roma.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gabong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Ya, rekan Jati, Wali Kota Losmawe, Sayuti Abu Bakar mendukung langkah hukum yang ditempuh oleh keluarga almarhum Muhammad Rasya Fadilah, Taruna D3 Studi Nautika Politeknik Pelayaran atau Poltek Palmalahayati, asal Desa Blangme, Kecamatan Muara Dua Losmawe, di mana langkah hukum dilakukan untuk memastikan penyebab kematian korban. Pasalnya, dokter menyatakan korban alergi obat, sedangkan tubuh, leher, dan tangan korban penuh dengan luka lebam. Dan juga rekan Jati, Sayuti menyampaikan bahwa pihaknya mendukung apa yang dilakukan keluarga, termasuk proses hukum atas meninggalnya putra asal Losmawe. Dan ia memastikan bahwa ia akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Dan rekan Jati, Sayuti sudah bertakziah ke rumah duka bersama rombongan pejabat pemerintah kota Losmawe. Selain itu, ia memastikan memberi pengacara untuk mendampingi keluarga korban dalam mengusut kasus ini. Dan juga rekan Jati, ia berjanji akan mengawal kasus ini yang sekarang dalam penyelidikan Polresta Banda Aceh. Dan ia mendorong penyidik Polresta Banda Aceh untuk mempercepat penyelidikan kasus itu, di mana baginya proses pendidikan tidak boleh terjadi praktik perundungan ataupun kekerasan terhadap taruna. Sementara itu, rekan Jati Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, Kompol Miftahuda Diza Feuzono mengatakan, pihak kepolisian telah melakukan koordinasi dengan dokter forensik RSUDZA untuk memperjelas penyebab kematian. Keluarga korban meminta agar polisi mengusut tuntas kasus itu sehingga dapat dipastikan penyebab kematian korban. Dan juga rekan Jati dilansir dari kompas.com bahwa Poltek Kemalahayati Banda Aceh hingga kini belum memberikan keterangan dari pimpinan atau perwakilan lembaga di bawah Kementerian Perhubungan. Sebelumnya diberitakan rekan Jati, Muhammad Rasya Fadilah merupakan taruna D3 Studi Nautika Poltek Kemalahayati Aceh. Almarhum diketahui berasal dari Gampung Menasahme, Kecamatan Muara Dua, Kota Losmawe.

Beralih ke informasi selanjutnya, Rekan Jati, Presiden RI Prabowo Subianto tiba di lokasi upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur pada hari ini. Dilansir dari Kompas.com, Prabowo masuk ke lapangan upacara sekitar pukul 7:56 waktu Indonesia bagian Barat, di mana Presiden RI terlihat menggunakan setelan jas berwarna abu-abu serta kopiah hitam. Prabowo turut didampingi oleh Wakil Presiden Gubernur, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Kebudayaan Fadlizon saat masuk ke lapangan upacara. Sementara itu, Gibran dan Fadli tampak memakai setelan jas warna hitam serta peci hitam. Dan juga Rekan Jati, selama berjalan menuju area lapangan upacara, Prabowo turut memberikan hormat kepada pasukan yang bertugas, di mana Prabowo kemudian langsung naik ke mimbar upacara, dan acara pun dimulai dengan lantunan lagu Indonesia Raya. Dan juga Rekan Jati, sebelum upacara dimulai, acara dimeriahkan dengan penampilan anak-anak sekolah yang menyanyikan berbagai lagu nasional dan daerah Indonesia. Dan anak-anak tersebut menyanyikan lagu dengan menggunakan pakaian tradisional Indonesia, serta diiringi dengan berbagai alat musik.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Sibukkan dirimu dengan hal-hal positif dan kebaikan, sampai tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk melakukan hal yang merugikan. Hari yang diisi dengan kebaikan akan membawa kedamaian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Ya rekan JT ada Ruzhana ya, astaga, yang baru aja membawa kita ke 44 menit lepas dari pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dan semoga rekan Jati di banyaknya persoalan yang harus diselesaikan hari ini ya, Anda tetap peduli dengan lingkungan sekitar dan juga semoga tetap menemukan semangat kemanapun Anda pergi ya. Dan informasi kita selanjutnya datang dari Wakil Ketua Komisi 13 DPR Fraksi Golkar Dewi Asmara yang mengatakan rumah berfasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong Jawa Barat kini sudah dirobohkan. Dewi menekankan tidak ada ruang bagi praktik istimewa di dalam lapas. Berdasarkan temuan Komisi 13 DPR, rumah tersebut diisi dengan fasilitas mewah mulai dari kulkas, televisi, kasur empuk, sofa hingga botol minuman beralkohol atau miras. Dan Dewi membeberkan 10 dari 13 bangunan mewah di kawasan tersebut tidak memiliki izin operasional dan bukan merupakan aset negara. Dan rekan Jati Dewi mengatakan, meski pembongkaran dilakukan, tetapi pencatatan serta penyegelan barang bukti tetap dilakukan secara ketat. Dan Dewi pun menegaskan bahwa kasus di lapas Cibinong bukan sebatas pelanggaran fasilitas, melainkan menyangkut integritas, akuntabilitas, dan juga prinsip keadilan. Untuk itu rekan Jati Dewi, Komisi 13 DPR mendesak agar evaluasi tidak berhenti pada penonaktifkan penjabat terkait, melainkan mencakup pembenahan total sistem pengawasan, transparansi pengelolaan barang milik negara, dan penegakan disiplin pegawai. Dan juga rekan Jati, Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, Rudi Setiawan mengakui sejumlah bangunan hunian klaster mewah di lapas kelas 2A Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memang ditempati oleh warga binaan. Pengakuan tersebut disampaikan Rudi saat mendampingi kunjungan kerja Komisi 13 DPR ke Lapas Cibinong pada Rabu 30 September kemarin. Rudi mengatakan keberadaan warga binaan di hunian tersebut diketahui dari adanya foto dan sejumlah informasi yang kini tengah ditelusuri. Dan pernyataan Rudi ini rekan Jati sekaligus membantah klaim awal dari pihak lapas yang menyebut klaster tersebut merupakan dinas rumah dinas bagi para pejabat. Rekan Jati, desakan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan pengawasan lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan di Indonesia semakin menguat. Dan Inspektur Jenderal Kemenimpas Rudi Setiawan mengatakan keberadaan warga binaan hunian tersebut diketahui dari foto dan sejumlah informasi yang masih ditelusuri. Dan juga rekan Jati disampaikan dengan perkembangan baru, Rudi memastikan bahwa tim pemeriksa telah menemukan peristiwa penyalahgunaan wewenang di Lapas Cibinong. Dan menurut Rudi, penyalahgunaan wewenang ini termasuk pelanggaran berat, sanksinya dapat berupa demosi, penonaktifan, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Namun Rudi belum merincikan pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab. Alasannya pemeriksaan masih dilakukan dengan mencocokkan keterangan sejumlah pihak dan bukti yang ditemukan. Dari Kajati, Kepala Lapas Cibinong nonaktif Wisnu Hani Purtanto menjadi pihak terakhir yang diperiksa pada Selasa 29 September malam dan diungkapkan bahwa hunian mewah tersebut tidak dibangun menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dan temuan Kemenimpas tersebut rekan Jati memunculkan desakan agar penanganan kasus Lapas Cibinong tidak berhenti pada pemeriksaan pejabat yang saat ini bertugas. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pegawai lembaga permasyarakatan. Di mana rekan Jati, menurut Mahfud, evaluasi juga perlu melihat pejabat dan juga pada jenjang yang lebih tinggi, termasuk pihak yang memiliki kewenangan dalam pengawasan lapas.

0: 103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil, seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 JTL from the heart of Banda Aceh. Rekan Jati Arif Yunianto, nahkoda KM Virgo Transport 8 ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara atau Ditpolair Korpalairut Bahar Kampolri. Penetapan tersangka ini terkait dengan insiden tenggelamnya KM Virgo di perairan Laut Jawa dan Kasubdit Gakum Ditpolair Korpalairut Bahar Kampolri. Kombes Kuku Prabowo menyebutkan, setelah ditetapkan sebagai tersangka, Arif langsung ditahan di rumah tahanan Polda Kalimantan Selatan. Dan juga rekan Jati, Kuku menyebutkan bahwa pemeriksaan masih terus berjalan untuk menelusuri potensi adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab atas peristiwa kecelakaan tersebut. Meski begitu rekan Jati, Kuku belum menjelaskan rinci, konstruksi, perkara maupun pasal yang dipersangkakan, di mana Kuku menyebut perihal ini akan disampaikan setelah seluruh proses pemeriksaan rampung.

Dan juga rekan Jati, seperti diketahui Mabes Polri mengambil alih penanganan perkara kecelakaan kapal KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Kasus ini sebelumnya ditangani oleh Polda Kalimantan Selatan, dan Kadiv Humas Polri Irjen Joni Edisor Isir menyampaikan penanganan terpadu telah dilakukan sejak awal kejadian bersama instansi terkait, baik untuk misi SAR maupun penegakan hukum. Dan juga rekan Jati, disampaikan perihal ini, Basarnas mengerahkan 1042 personel gabungan untuk memperkuat operasi pencarian dan pertolongan SAR terhadap 57 lagi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang belum ditemukan hingga hari ke-18 operasi SAR pada Rabu kemarin. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin Iputu Sadayana selaku SAR Mission Coordinator mengatakan pada hari ke-18 tim gabungan mengerahkan unsur udara, laut, darat, dan juga penyelam gabungan. Dan juga dengan jati pada operasi SAR hari ke-18 disebutkan unsur laut diperkuat 11 kapal, unsur udara ada 3 helikopter, dan unsur darat menyiapkan 42 unit ambulans yang siap melaksanakan tugas masing-masing selama operasi berlangsung. Dan juga rekan Jati, hingga kemarin tim SAR gabungan juga menyiapkan 63 penyelam untuk mendukung pencarian di bawah permukaan laut. Dan rekan Jati Putu mengatakan 1041 personel yang terlibat dalam operasi tersebut

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Banyak yang mengira ibu marah karena tidak sabar. Padahal seringkali ia hanya sedang lelah. Di tengah pekerjaan dan pikiran yang tidak pernah selesai, ia tetap berusaha menjadi ibu yang terbaik. Jadi, terkadang yang ia butuhkan bukan penilaian, tapi sedikit pengertian. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh. Rekan Jati, jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan mobil dinas pemadam kebakaran di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan bertambah menjadi 3 orang. Dan Kasatpol PP dan Damkar Pangkep, Hapi Ludin, menyampaikan bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada Selasa 29 September kemarin, sekitar pukul 14.40 menit waktu Indonesia bagian tengah. Bermula dari personel dinas damkar mendapatkan informasi adanya kebakaran lahan, dan dalam perjalanan di Kampung Tanjung Baru, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Labakang, mobil pemadam mengalami kecelakaan. Dan akibat kecelakaan tersebut, 2 personel damkar, yakni Ince Irwan dan Rusman Hadi, dilaporkan meninggal dunia. Sementara 5 orang dilarikan ke rumah sakit, namun dalam penanganan medis, 1 korban luka bernama Jamaluddin dinyatakan meninggal dunia. Dan rekan Jati, disampaikan total personel yang diturunkan ada 7 orang, di mana 3 orang yang di dalam kabin, termasuk sopir, kemudian ada 4 orang yang duduk di belakang. Sebelumnya, mobil dinas pemadam kebakaran Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan mengalami kecelakaan saat menuju lokasi kebakaran lahan, dan armada tersebut oleng hingga terbalik setelah berusaha menghindari kendaraan yang ada di depannya. Dan juga rekan Jati, disampaikan bahwa mobil pemadam bergerak dari arah Makassar menuju ke depan, yaitu baru di lajur kanan. Tapi saat melintas, tiba-tiba ada mobil di depan sehingga pengemudi berusaha menghindar ke kiri lalu banting ke kanan. Akan tetapi rekan Jati, saat armada tersebut melakukan manuver secara mendadak, sopir kehilangan kendali sehingga armada damkar oleng dan terbalik di tengah badan jalan. Dan rekan Jati, disampaikan pengemudi tidak bisa menguasai kendaraannya lalu oleng dan terbalik di tengah jalan, di tengah badan jalan. Beralih ke informasi selanjutnya rekan Jati, DPRD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah menyoroti persoalan pembayaran honor relawan pemadam kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang tertunggak. Sejumlah petugas dan relawan yang masih aktif di lapangan disebut belum menerima honor selama hampir 2 bulan. Dan persoalan tersebut terungkap setelah anggota Komisi 3 DPRD Palangkaraya, Arif M. Norkim, memantau sekaligus berdialog dengan sejumlah satgas dan relawan penanganan karhutla pada Sabtu 26 September lalu. Dalam pertemuan tersebut, para petugas menyampaikan bahwa hak mereka berupa honor belum dibayar selama hampir 2 bulan. Dan menurut Arif, kondisi tersebut perlu segera mendapatkan kejelasan dari pemerintah daerah, terutama terkait ketersediaan anggaran untuk membayar honor para petugas yang tetap menjalankan tugas di tengah penanganan karhutla. Dan ia mengatakan Komisi 3 DPRD Palangkaraya perlu memastikan apakah anggaran pembayaran honor masih tersedia dalam APBD murni 2026 atau harus menunggu pengesahan APBD perubahan. Dan Arif menyebutkan rekan Jati, honor yang diterima oleh petugas karhutla sekitar Rp100.000 per orang per harinya, dengan pembayaran yang tertunda hampir 2 bulan, di mana nilai hak yang belum diterima para petugas sudah terakumulasi. Atas dasar tersebut, pihaknya meminta keterlambatan tersebut segera mendapatkan kepastian agar tidak berpengaruh terhadap semangat para petugas dan relawan yang masih turun ke lapangan. Apabila pembayaran honor memang harus menunggu dukungan anggaran melalui APBD perubahan, Arif meminta proses pembahasan segera dituntaskan sehingga pencairan tidak kembali mengalami keterlambatan. Dan terpisah rekan Jati, Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya, Albert Tombak, mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung berbulan-bulan mulai menguras kemampuan keuangan pemerintah kota atau Pemko Palangkaraya, bahkan terancam minus pada awal Oktober 2026. Hal tersebut disampaikan untuk menggambarkan besarannya beban anggaran yang harus ditanggung Pemko Palangkaraya guna penanganan karhutla sejak status tanggap darurat ditetapkan pada Juni 2026 lalu. Dan juga rekan Jati, Arbet mengatakan kondisi ini menjadi perhatian Pemko Palangkaraya karena personel di lapangan tetap membutuhkan dukungan untuk menjalankan tugas di tengah penanganan karhutla yang belum sepenuhnya berakhir.

Ya, rekan Jati, beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat mengumumkan telah menyelesaikan penarikan seluruh pasukan dari Irak pada Rabu 30 September kemarin, usai menjalankan misi selama 12 tahun memerangi ISIS. Juru bicara Pentagon, Sam Parnell, mengatakan pasukan dan peralatan terakhir sudah diangkut dari pangkalan udara di Erbil, Irak Utara. Dan juga rekan Jati disampaikan bahwa menambahkan bahwa militer Amerika Serikat akan terus memberikan perhatian dan dukungan intelijen yang tepat sasaran ke Irak. Sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji penarikan pasukan yang dilakukan secara tertib. Dan juga diketahui rekan Jati, Amerika Serikat sendiri menginvasi Irak pada tahun 2003 untuk menggulingkan Saddam Hussein, dan mereka kemudian menduduki negara tersebut, memasang pemerintahan yang dipimpin Syiah dan memerangi pemberontakan selama bertahun-tahun sebelum menarik diri pada akhir 2011 lalu. Dan kurang dari 3 tahun, otoritas Irak memanggil pasukan Amerika Serikat untuk membantu melawan ISIS. Kemudian pada 2024, Amerika Serikat dan Irak sepakat untuk mengakhiri misi pasukan Washington di negara Timur Tengah tersebut. Dan rekan Jati, beralih ke informasi selanjutnya. Pesawat Fly Dubai nyaris dibajak dan dijatuhkan oleh kopilot pada Rabu 30 September waktu setempat. Seorang kapten pilot yang berusaha mencegah pembajakan di kokpit terkulai mengalami penikaman oleh terduga co-pilot yang berusaha menjatuhkan pesawat komersil dari Dubai ke Tel Aviv, Israel tersebut. Salah seorang penumpang kemudian mendobrak pintu kokpit dan berhasil melumpuhkan kopilot yang diduga asal Oman tersebut. Dan Yani Fanyun menceritakan insiden ini berhasil, di mana ia berhasil melumpuhkan dan mencegah kopilot tersebut yang diduga ingin menjatuhkan pesawat Fly Dubai di dalam kokpit. Dan saat memasuki kokpit, ia mengaku melihat pelaku berada di atas panel yang terletak di antara kedua kursi. Dan juga ia melanjutkan bahwa pelaku tampaknya berusaha untuk melumpuhkan pesawat. Dan juga rekan Jati, Hayun mengatakan bahwa semua ini terjadi dalam hitungan detik. Dan saat ditanya oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, bagaimana Hayun tahu harus menarik tuas kendali untuk membantu menguasai kembali pesawat tersebut, ia menyebutkan dari sebuah acara televisi. Dan rekan Jati, usai sudah perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojtfm.com. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Dan selamat menikmati awal bulan Anda rekan Jati di 1 Oktober 2026. Sampai jumpa dan semoga setiap langkah yang Anda ambil di bulan ini terasa lebih ringan. Dan semoga rezeki yang datang penuh dengan keberkahan dan juga kecukupan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya, karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 CTFM.

0: Inspirasi Sehat.
1: Ayah ini harus tahu gitu pentingnya imunisasi dasar untuk anak ini. Sebenarnya ada bagaimana untuk masa depan anak, tumbuh kembang anak. Kalau anaknya bermasalah, punya penyakit gitu kan, tumbuh kembangnya terhambat. Sehingga masa depannya juga mempengaruhi capaian masa depan dia, mimpi-mimpi dia, cita-citanya seperti itu.

Jangan pernah melupakan masa lalu, karena masa lalu itulah yang membuat kita terus berjuang. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Berharap menjadi teman bisa terjadi dalam sekejap. Namun persahabatan sejati adalah buah yang butuh waktu dan proses panjang untuk matang. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.
2: Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Rumah tangga bukan tentang siapa yang bebannya lebih berat, tetapi tentang saling memahami, menghargai, dan meringankan. Karena ketika suami dan istri berjalan bersama, beban yang berat pun terasa lebih ringan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 JTI FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 JTI FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM menemani Anda di pagi hari ini. Senang sekali rekan Jati, ada saya Casey yang hadir di zona sketsa keluarga, membangun negeri dari keluarga. Jangan kemana-mana ya, tetap terus di 103,6 Jati FM.

0: Takdir mungkin pernah mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi selalu meninggalkan sebuah pelajaran berharga, bahwa ketika kita runtuh, itu bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi, itu adalah jeda untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 JTFM.
0: Di balik senyum seorang ibu, ada banyak hal yang ia pikirkan. Banyak pekerjaannya tidak terlihat, tidak selalu mendapat pujian, tapi semua dilakukan karena cinta. Dari perhatian kecil dan doanya, sebuah keluarga bisa terus berjalan setiap hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
2: Inilah 103,6 JTFM.
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio JTFM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, masih terus dari 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh. Selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini kembali konsen di 103,6 JTFM ya. Seperti biasa, di setiap hari Kamis, Rekan Jati ya, ada saya Casey yang menemani sampai dengan di jam 12 siang nanti ya. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam kondisi yang sehat dan selalu punya kesempatan untuk menikmati kebersamaan dengan keluarga ya. Nah, Rekan Jati, pernah gak Anda berpikir melihat anak memakai seragam gitu ya? Kemudian Anda berpikir cepat sekali besarnya ya, sebentar lagi sudah naik kelas berapa gitu. Dan ada kebanggaan di hati kita ketika melihat anak ini dari kecil tumbuh besar, kemudian dia juga sudah masuk TK, kemudian nanti masuk SD, Rekan Jati ya. Kita merasa bangga ya, tapi terselip juga pertanyaan tentang biaya. Bagaimana menyiapkan kebutuhan sekolah untuk anak ya, sembari kita juga memikirkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Nah, tentunya hari ini kita akan membahas, Rekan Jati, bagaimana mengatur keuangan keluarga untuk pendidikan anak ya. Materinya saya rangkum dari pemela.com dan ada artikel edukasi media keuangan dari Kementerian Keuangan ya. Ada beberapa hal, Rekan Jati, nanti akan saya bagikan untuk Anda, sembari nomor-nomor pilihan juga terus hadir dari 103,6 JTFM. Yang ini adalah Andra and the Backbone dengan Sempurna.

0: Sabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM. Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: 103,6 Jati FM.
4: Sketsa Keluarga.
5: Daycare itu dia punya pelatihan khusus nih yang memang ke daycare kayak memberi apa ya, kayak materi atau memberi edukasi nih bagi pengasuh, karena kan mereka nggak semua paham mungkin tentang bagaimana perlakuan terhadap anak, mana yang boleh, yang kata kayak yang kekerasan, yang nggak boleh, yang ini, itu kan juga pemahaman itu nggak semua dimiliki hari ini, kecuali memang kalau untuk kayak kepala sekolah daycare-nya mungkin dia harus TPA, harus punya ijazah yang atau harus sarjana yang linear gitu kan, pautnya gitu. Nah, kalau untuk pengasuh kalau SMA kayaknya masih agak terlalu dini, kayak dia mungkin untuk diri dia juga masih labil nih, gimana mau ngasuh dengan ini kan gitu. Nah, atau memang dia punya batasan ini. Karena beberapa ketika kasus kemarin kejadian itu, beberapa teman-teman, kita juga punya teman-teman di diskusi itu, mereka nanya, oh ini ada kasus kekerasan ini ya, ini benar gak? Daycare ini bagus gak sih? Daycare ini gak bagus. Akhirnya kan jadi kayak, oke, kita cek dulu nih gitu. Akhirnya, karena kan gak semua orang tua punya informasi yang lengkap tentang sebuah daycare gitu. Dia lihat orang ramai, nitip anak, sekolahnya bagus katanya, akhirnya nitip nih tanpa harus ngecek dulu kan. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi orang tua.
6: Inilah 103,6

lagi di 103,6 JT FM, The Heart of Banda Aceh. Kita masih ngomongin tentang keuangan nih rekan Jati ya. Momennya memang masih awal bulan ya. Untuk Anda yang memang baru gajian di hari ini, bertepatan dengan tanggal 1 Oktober rekan Jati, jadi isi rekeningnya ini masih penuh rekan Jati ya. Tapi harus memang dipikirkan pembagiannya, harus disisihkan juga untuk tabungan rekan Jati ya. Dan biasanya itu kalau bicara tentang keuangan, terutama keuangan untuk pendidikan anak rekan Jati ya, kita mulai ngobrol dengan pasangan ya. Apa harapan kita untuk pendidikan anak? Kemudian kapan dananya dibutuhkan? Dan tentunya harus memperhitungkan berapa kemampuan keluarga saat ini ya. Jadi tidak perlu langsung menemukan semua jawabannya ya. Sediakan waktu untuk saling mendengarkan, lalu catat hal yang perlu dicari informasinya. Itu yang penting rekan Jati ya. Dan kemudian setelah menentukan dan mengenali pengeluaran keluarga ya, kita perlu juga menentukan tabungan pendidikan. Kita perlu mencatat pemasukan, pengeluaran, dan cicilan keluarga. Kita perlu membedakan pengeluaran rutin dengan pengeluaran yang hanya muncul pada waktu tertentu. Perlu menyusun anggaran sesuai prioritas dan kemampuan ya. Masukkan juga tanggung jawab untuk membantu orang tua atau keluarga lain rekan Jati bila ada. Dan untuk memulainya, coba lihat transaksi selama 1 bulan ya. Apakah ada pengeluaran yang terlupakan atau apakah ada langganan gitu ya yang terus dibayar tetapi jarang digunakan. Misalnya rekan Jati ya, setelah Anda berdiskusi dengan pasangan akhirnya memutuskan mengurangi satu pengeluaran sebesar Rp50.000 seminggu gitu ya. Dalam 4 minggu tersedia Rp200.000 yang bisa dialihkan untuk kebutuhan sekolah. Ini contoh sederhana ya. Pilihan pengeluarannya tentu berbeda di setiap rumah tangga. Nah, Anda sendiri seperti apa rekan Jati? Ada nggak pengeluaran kecil yang sering luput dari catatan Anda gitu ya? Pengeluaran kecil atau langganan apa yang nggak Anda gunakan gitu ya? Atau pengeluaran kecil yang sebenarnya nggak begitu perlu tapi Anda sering keluarkan dana tersebut? Nanti ya, setelah yang satu ini saya akan lanjutkan lagi rekan Jati, kebutuhan sekolah tahunan yang perlu dipersiapkan. Karena memang untuk biaya sekolah ini sebenarnya kita perlu siapkan sebelum tagihannya datang ya. Yang ini adalah kolaborasi Judika dan Duma Riris.

0: Sahabat adalah bukti bahwa di dunia ini tak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk hidup sendiri. Kehadiran mereka membuat langkah kita terasa lebih ringan dan penuh arti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM. Tidak semua orang bekerja di tempat impiannya, tapi banyak yang masih bertahan demi keluarga, masa depan, dan harapan yang masih ingin diwujudkan. Jadi, jangan remehkan perjuangan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.
3: Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Kan jadi untuk kebutuhan keluarga termasuk juga untuk kebutuhan pendidikan Rekan Jati ya, itu memang perlu dirincikan dan dipersiapkan Rekan Jati ya. Jadi harus jauh-jauh hari dipersiapkan buat daftar Rekan Jati ya. Anda perlu membuat daftar biaya, biaya daftar ulang, biaya buku, kemudian biaya seragam, alat tulis ya, transportasi dan juga kegiatan sekolah. Periksa jadwal pembayarannya serta kemungkinan perubahan biaya ya. Kalau mungkin sekolah di negeri beda Rekan Jati ya. Untuk biaya sekolahnya itu memang digratiskan, tapi kan ada biaya-biaya lain ya. Biaya alat tulis, transportasi, kegiatan sekolah Rekan Jati. Jadi perlu Anda cek dan rincikan satu persatu. Kemudian Anda periksa juga jadwal pembayarannya serta kemungkinan adanya perubahan biaya. Contohnya Rekan Jati ya, untuk kebutuhan tahun ajaran baru diperkirakan 6 juta rupiah gitu ya. Ada 3 anak gitu, 1 anak 2 juta contohnya. Atau mungkin di atas itu Rekan Jati ya. Jika tersedia 12 bulan, targetnya itu memang tiap bulan Anda harus nabung 500 ribu rupiah ya. Angka ini merupakan ilustrasi saja, bukan patokan bagi semua keluarga. Bila waktu tersedia lebih pendek dan sebagian dana sudah terkumpul, perhitungannya juga akan berbeda. Nah, kalau misalnya Rekan Jati ya, Anda punya uang lebih gitu, jadi nabungnya itu bisa sampai 1 juta satu bulan. Dan Anda bisa mulai dengan bertanya kepada sekolah ya tentang rincian biaya. Setelah itu lihat perlengkapan anak ya, mana yang masih layak digunakan dan mana yang memang perlu diganti gitu ya. Jadi dengan demikian Rekan Jati, percakapan tentang biaya juga menjadi lebih konkret gitu ya. Ketika Anda diskusi dengan pasangan, wah ini biaya-biayanya gitu, Anda sudah dapatkan informasinya juga dari sekolah ya. Nah setelah ini kita akan bahas juga bagaimana cara menjaga dana yang sudah disiapkan gitu ya. Jadi kalau dananya sudah disiapkan Rekan Jati, jangan dipakai untuk keperluan lain ya. Gimana caranya? Apakah memang harus disimpan di bawah bantal gitu ya? Atau dalam bentuk tabungan pendidikan? Nanti ya, saya akan bagikan kembali untuk Anda.

0: Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, tidak apa-apa. Ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.
0: Rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak bekerja, tetapi tentang bagaimana suami dan istri saling menguatkan. Ada saatnya membantu, ada saatnya menjadi tempat untuk bercerita. Karena rumah tangga adalah tentang berjalan bersama, bukan saling menghitung pengorbanan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Iya kan, jadi ketika anak masih usia belum sekolah ya, disitulah kesempatan untuk menabung lebih bagi biaya pendidikan anak, rekan Jati. Seiring dengan berjalannya waktu juga, tetap harus ada alokasi khusus atau tabungan khusus yang memang untuk biaya pendidikan anak ya. Karena pendidikannya tidak hanya berhenti pada waktu dia SMA ya, tapi sampai dia juga ke perguruan tinggi nantinya. Nah, bagaimana cara menjaga dana yang sudah dipersiapkan, rekan Jati ya? Ketika Anda memisahkan dana pendidikan dan uang operasional rumah tangga, Anda bisa pilih tempat penyimpanan sesuai waktu penggunaan dan resiko yang mampu diterima keluarga gitu ya. Ada tabungan khusus, rekan Jati. Atau memang Anda boleh simpan secara khusus di rumah, atau memang dalam bentuk rekening gitu ya, di rekening di bank. Bisa Anda sisihkan secara rutin dengan nominal yang realistis lah ya. Jadi sebagian bonus atau pemasukan tambahan yang Anda peroleh bisa juga menambah tabungan pendidikan. Agar mudah diingat, beri nama yang jelas pada catatan tabungan ya, kalau itu dilakukan di rumah, rekan Jati. Tapi ketika di rekening pada waktu setor gitu ya, ini baiknya memang rekeningnya terpisah dari rekening operasional. Dan Anda bisa buat catatan pada waktu Anda menyisihkannya ya. Apakah itu memang untuk daftar ulang tahun depan, atau untuk biaya seragam, baju, buku gitu ya. Dan catat, rekan Jati, setiap setorannya supaya perkembangannya terlihat. Nah, saat ada pemasukan datang, rekan Jati, buka kembali kesepakatan keluarga dan lakukan penyisihan sesuai rencana ya. Jika pendapatan berubah, bicarakan penyesuaiannya bersama dengan pasangan Anda, rekan Jati ya. Yang penting adalah harus ada komunikasi yang baik antara Anda dan pasangan Anda. Nah, gimana rekan Jati? Apakah keluarga Anda sudah memiliki catatan atau tempat khusus untuk dana sekolah ya? Sudah ada ya? Untuk yang mau berbagi boleh ya. Anda mau kasih tahu saya boleh di line WhatsApp kita. Anda boleh chat saya di 0811 682 1036 ya. Selanjutnya nanti saya akan bagikan ke Anda adanya keseimbangan gitu ya. Anda perlu memeriksa kalau Anda punya biaya cicilan rumah tangga, atau mungkin ada yang harus dipersiapkan untuk dana darurat ya. Akan saya bagikan untuk Anda, sembari tentunya di zona sketsa keluarga saya hadirkan nomor-nomor pilihan yang masih terus menemani kebersamaan kita ya. Ada Sela on 7 yang satu ini dengan Itu Aku.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Terkadang kita sering menilai orang dari apa yang terlihat. Padahal, setiap orang punya beban dan perjuangan masing-masing yang tidak selalu bisa kita lihat. Jadi, sebelum menghakimi, cobalah untuk lebih memahami. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 DFM The Heart of Banda Aceh. Ada Katon Bagaskara yang hadir bila kau ada waktu. Yang pasti rekan jati harus ada waktu ya untuk kita sama-sama bersama pasangan ya mempersiapkan bagaimana dana pendidikan untuk anak gitu ya. Dan dalam menyiapkan dana pendidikan ini perlu berjalan bersama dengan kebutuhan pokok dan dana darurat rekan jati ya. Jadi ini perlu memang Anda rincikan satu persatu rekan jati ya. Tinjau cicilan ya. Ini penting. Anda punya cicilan enggak? Karena cicilan ini untuk mengurangi ruang untuk menabung gitu ya. Jika ada hutang yang mulai membebani anggaran, susunlah langkah pelunasan yang sesuai dengan kemampuan. Jadi utang yang konsumtif yang berbunga tinggi ini perlu mendapat perhatian rekan jati ya. Dalam diskusi keluarga gunakan pertanyaan yang membantu ya. Apa yang bisa kita atur bulan depan? Nah, atau pengeluaran mana yang bisa kita sesuaikan? Gitu ya. Hindari menjadikan pembicaraan uang sebagai ajang untuk mencari kesalahan. Terkadang kita salahkan pasangan karena dananya enggak cukup gitu rekan jati ya. Dan ketika saling mencari kesalahan terjadi, ujung-ujungnya adalah pertengkaran rekan jati ya. Pertengkaran menimbulkan konflik di rumah tangga, ini tidak baik ya. Jadi memang ketika berdiskusi untuk dana pendidikan atau mempersiapkan bagaimana anak kedepannya ya, tujuannya agar setiap anggota keluarga memahami keputusan yang dibuat. Anak juga bisa diajak belajar sesuai usianya ya. Misalnya saat memilih tas, jadi bisa dipilih yang memang tidak begitu mahal rekan jati, tapi mempertimbangkan fungsi, ketahanan dan juga harganya. Beri kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapat ya, tanpa membebankan kekhawatiran keuangan orang dewasa kepadanya. Ya memang rekan jati, rencana pendidikan perlu ditinjau secara berkala agar tetap sesuai dengan kebutuhan anak dan kondisi keluarga. Pilih salah satu langkah yang bisa dilakukan seperti mencatat pengeluaran, meminta rincian biaya sekolah, atau mulai memisahkan tabungan. Dan coba buat janji sederhana bersama pasangan ya. Malam ini kita luangkan 15 menit untuk membahasnya gitu ya. Siapkan buku catatan, dengarkan satu sama lain, dan akhiri percakapan dengan keputusan yang bisa dijalankan. Jika masih ada pertanyaan, catat untuk dicari jawabannya ya. Jadi memang setiap keluarga ini memiliki perjalanan yang berbeda rekan jati ya. Income Anda tentu berbeda dengan income keluarga lainnya gitu ya. Apalagi kalau Anda pasangan suami istri sama-sama bekerja gitu rekan jati ya. Jadi beri ruang untuk menyesuaikan rencana sambil terus mendampingi anak belajar dan mengenali cita-citanya ya. Dengan demikian rekan jati, semuanya akan indah pada waktunya. Ayah dan bunda juga semakin kompak menata keuangan dan mendampingi tumbuh kembang anak ya. Seperti nomor yang satu ini, ada kolaborasi yang sangat apik sekali rekan jati antara Delon dan Irene dengan Indah Pada Waktunya. Ini dia.

0: jangan pernah lelah untuk terus berbagi. Mengulurkan tangan dan peduli pada sesama adalah cara terbaik untuk memberi arti pada hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM.
2: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
3: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
2: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik, 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Iya, kan jadi kolaborasi antara Ari Lasso dan Ariel Tatum dengan Karena Aku Telah Denganmu menemani kita di 22 menit lepas dari pukul 11 waktu Indonesia bagian barat ya. Setelah tadi kita membahas dana pendidikan anak rekan Jati ya, dan bagaimana kita bisa mempersiapkannya, sekarang kita beralih kepada kebiasaan yang membantu menjalankan rencana ini rekan Jati ya. Bagaimana kebiasaan yang bisa membantu menjalankan rencana untuk menyisihkan biaya pendidikan rekan Jati ya. Tentunya dimulai di awal bulan. Jadi kita mengaturnya di awal bulan ya, pada waktu kita menerima penghasilan. Jadi saat gaji atau pemasukan masuk, rasanya menyenangkan ya. Tetapi sebelum mulai berbelanja, luangkan waktu bersama pasangan untuk membagi anggaran. Catat uang yang benar-benar tersedia, kemudian alokasikan untuk kebutuhan pokok, tagihan, cicilan rekan Jati, transportasi, dan terakhir memang sekolah anak gitu ya. Terakhir disebutkan bukan berarti harus menjadi pilihan terakhir rekan Jati. Ini adalah salah satu juga yang harus dipertimbangkan. Tentukan juga bagian untuk tabungan serta dana darurat yang sesuai dengan kemampuan. Periksa kalender bulan ini rekan Jati ya, apakah ada pembayaran tahunan, kebutuhan sekolah tambahan, atau ada acara keluarga yang perlu dipersiapkan. Jadi, untuk Anda yang pendapatannya tidak tetap rekan Jati, buat anggaran berdasarkan pemasukan yang sudah diterima. Ketika ada tambahan, tentukan penggunaannya bersama. Dan coba mulai dengan satu pertanyaan, apa saja yang harus dibayar di bulan ini? Setelah itu nanti kita akan bahas cara menjaga uang ya, agar tetap cukup sampai akhir bulan rekan Jati ya. Oke, yang ini adalah Ada Band dengan Masih Sahabatku Kekasihku. Spesial untuk Anda yang masih terus konsen di 103,6 JTFM.

terima kasih untuk Anda yang masih terus konsen di 103,6 JT FM, yang sedang ada di perjalanan rekan Jati sembari menyetir mendengarkan nomor-nomor di 103,6 JT FM ya. Tetap hati-hati di perjalanan dan tetap patuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas ya. Untuk Cynthia yang sambil nyetir nih, sambil dengerin radio JT FM, selamat siang paling baik ya, dan selamat beraktivitas tentunya. Oke, kita masih berbicara seputar keuangan nih rekan Jati. Momennya sangat tepat sekali. Baru terima gaji nih rekan Jati ya. Jangan langsung senang rekan Jati ya. Anda merasa bisa beli ini, beli itu. Nah, penting untuk memanage, mengatur keuangan dengan sebaik-baiknya rekan Jati ya. Kalau tadi di sesi pertama kita memang perlu mempersiapkan dana pendidikan untuk anak rekan Jati ya. Dan di sesi kedua masih seputar keuangan di awal bulan ya. Kalau tadi saya sudah bagikan ke Anda, Anda mesti mengecek lagi rekan Jati, apa saja yang menjadi kebutuhan keluarga, kemudian Anda alokasikan termasuk sampai dana darurat rekan Jati ya. Ini harus memang dipersiapkan ya. Dan bagaimana cara menjaga agar uang belanja cukup sampai akhir bulan? Nah, Anda punya tipsnya rekan Jati? Wah, ini biasanya ibu rumah tangga nih yang berhasil menjaganya agar cukup sampai akhir bulan. Walaupun ada juga ya kadang-kadang situasi, wah kayaknya baru tengah bulan, kayaknya nggak cukup nih rekan Jati. Karena itu memang kita perlu mengaturnya. Karena kadang-kadang kita pernah merasa ya uang belanja itu cepat sekali berkurang padahal masih awal bulan ya. Jadi perlu nih Anda periksa pengeluaran kecil yang berulang ya. Kurangi jajan rekan Jati, ongkos kirim, atau belanja spontan saat melihat promo ya. Jadi salah satu cara mengaturnya adalah membagi uang belanja menjadi anggaran mingguan. Misalnya, setelah tagihan dan alokasi lain dipisahkan, tersedia nih 2 juta rupiah untuk belanja harian selama 30 hari. Contohnya nih rekan Jati ya, keluarga bisa mengalokasikan 450 ribu rupiah setiap 7 hari. Gitu ya, jadi seminggu itu 400 ribu rupiah, 450 ya. Lalu menyimpan 200 ribu rupiah untuk 2 hari terakhir dan selisih kebutuhan. Ini contoh rekan Jati ya. Jadi kalau misalnya tersedia 2 juta, kalau dibagi 4 itu kan 500 ya. Nah, Anda bisa sisihkan paling tidak dari totalnya itu 200 ribu untuk pegangan ya, untuk keadaan lain. Dan sebelum berbelanja, nah ini penting ya, buat daftar dan periksa persediaan di rumah. Saat melihat diskon, tanyakan barang ini memang dibutuhkan atau menarik karena sedang murah gitu ya. Jadi jangan hanya karena diskon gitu, wah langsung lupa nih rekan Jati. Tetap beri ruang untuk menikmati waktu bersama keluarga dengan biaya yang sudah direncanakan. Nah, bagaimana cara Anda menjaga uang belanja sampai akhir bulan rekan Jati ya? Tentu ini ceritanya berbeda-beda ya. Kalau mau cerita, boleh rekan Jati. Tentunya diiringi dengan nomor-nomor pilihan dari 103,6 Jati FM. Yang ini adalah kolaborasi Krisye dan Sophia Lacuba. Untuk Anda yang sedang kangen dengan seseorang nih. Ini dia,

0: Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, tidak apa-apa. Ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

rekan. Jadi anggaran awal bulan akan lebih berguna jika diperiksa selama bulan berjalan ya. Anda bisa luangkan 10 sampai 15 menit setiap minggu bersama pasangan. Lihat berapa uang yang tersisa, tagihan apa yang belum dibayar, dan kebutuhan apa yang akan datang. Kalau ada pos yang melebihi rencana ya, cari penyebabnya bersama. Mungkin harga yang berubah, atau ada kebutuhan tambahan, atau perkiraan awal yang perlu diperbaiki. Gunakan kalimat yang membuka percakapan bersama dengan pasangan seperti, bagaimana kita menyesuaikan belanja minggu depan gitu ya. Jadi akhirnya yang terjadi adalah diskusi, rekan jati ya. Beri kesempatan pasangan untuk menjelaskan tanpa langsung menyalahkan. Nah, jika kebutuhan rutin terus melebihi pemasukan, tinjau kembali anggarannya. Tabungan bukan penghasilan tambahan untuk menutup belanja setiap bulan. Ya, jadi di akhir bulan catat satu hal yang berhasil dan satu hal yang diperbaiki, rekan jati. Catatan itu akan bisa menjadi bekal saat menyusun anggaran berikutnya ya. Jadi dengan demikian, rekan jati, ketika segala sesuatunya berjalan sesuai dengan yang direncanakan, Anda juga akan merasa nyaman dan merasa bahagia. Dan akhirnya Anda akan tersenyum lagi. Seperti nomor yang satu ini, Si dengan Aku Tersenyum Lagi. Selamat

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Iya, September ceria dari Vina Panduwinata. Bulan September sudah berlalu, rekan Jati. Bulan September yang penuh keceriaan. Banyak hal yang sudah terjadi. Saat ini kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan Oktober. Yang pasti kebahagiaan, keceriaan masih selalu bersama dengan Anda, rekan Jati. Oke, nomor yang masih terus menemani kebersamaan kita dan juga harus mengakhiri kebersamaan kita untuk zona sketsa keluarga hari ini, rekan Jati, ya, bertepatan dengan hari Senin, ya, hari Senin ya. Bukan, ini hari Kamis, rekan Jati, ya. Hari Kamis di tanggal 1 Oktober 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah konsen sedari tadi di 103,6 Jati FM. Langsung saja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Kesi yang bertugas sign off dari 103,6 Jati FM. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Jika kamu belum mampu membalas kebaikan orang lain dengan hal yang sama, cukup apresiasi dan doakan kelancaran bagi hidup mereka. Ucapan terima kasih dan tulusnya doa adalah bentuk balasan yang sangat indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Pada akhirnya, hadiah terbesar dan paling berharga dalam hidup ini adalah persahabatan. Syukuri dan jagalah sahabat yang kamu miliki saat ini. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.

0: Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Tidak semua orang bekerja di tempat impiannya, tapi banyak yang masih bertahan demi keluarga, masa depan, dan harapan yang masih ingin diwujudkan. Jadi, jangan remehkan perjuangan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Tetap konsen di 103,6 JDFM.
2: Inilah 103,6 JDFM.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sibukkan dirimu dengan hal-hal positif dan kebaikan, sampai tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk melakukan hal yang merugikan. Hari yang diisi dengan kebaikan akan membawa kedamaian. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
3: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
4: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
5: Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
6: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya. Karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.
2: Inilah 103,6

0: 103.6 Jati FM.
1: Sibukkan dirimu dengan hal-hal positif dan kebaikan, sampai tidak ada lagi waktu yang tersisa untuk melakukan hal yang merugikan. Hari yang diisi dengan kebaikan akan membawa kedamaian. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
2: Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.
3: Inilah 103.6

0: מלעץ, רק הסטיגר הוא מתנה, ג'אטי יפה.
1: Ya, assalamualaikum anam Jati FM Darof Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenyati leun rumpun hai adun sidih lampaya. Tablo semangka hai apa di simpang sibreh. Menyejum hai adun kapoh dua, mangat lun kira hai sedara, tadenge jangan-jangan Aceh. Oke, dari Jalan Wedana, nombor 57, Mei Bawah Banda Aceh, rekan Nyati, alhamdulillah, berempat kelingan ayah puluh di zona Poh Cakra. Edisi uronyo, uroh hameh tanggal 1 Oktober 2026. Ya puh habarnya semoga ban mandum dalam keadaan sehat ya. Lagi biasa lagi kaim sampopoh limang. Ya luntuan pengen rekan Nyati di Padmanteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan. Lagi biasanya sambil lanta dengan lagu Aceh na pembahasan ya. Membuka zona Poh Cakra edisi kalinya. Coba kita dengar lagu dari Yusbi Yusuf.

0: Ya, Sirtul He, 0,6 Jati FM, Daroh Banda Aceh. Sebuah lagu dari Yusbi Yusuf, Suku Bangsa Membuka Zona Poh Cakra Uronyo. Uro Hameh, tanggal Isa, Oktober 2026, diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ya, tapi topik ini apa ya? Nyan, okan. Topik ini uronyo takalen nyo sabuh kebiasaan yang kaim tanyo alami lam kampung ngen tetangga. Apa nyana ya? Pinjam meminjam barang. Tua gejok pulang. Oke, lanuk sapa dile yang mantang konsen uronyo, semoga aktivitas uronyo, budron uronyo lancar ya. Pekenyan yang mungkin tengah mubuk di rumah, di kantor, di kampus, nak dengar di kampus. Atau mungkinnya di tengah perjalanannya, dengan jabat jalannya, hati-hati. Bah. Nah, rekan nanti pasti kaya menalami ya. Lagi lon buka beno, aduh tetangga kan. Hacut po, nubi gelungku tiat. Kan, tajuk gelungku dia kan. Tajuk dengan santai, tajuk kan. Hai nanji kan, nanji tetangga kan saling bantu-membantu kan. Tapi tanya bingung dia kan. Barang kali tajo, kok anak gebalik-balik pulang kan? Kena tak, tak laki ya lah sasang anak mangan kena gimana caranya ya. Kadang-kadang dia dua gedro, pat barangnya, ho ka barangnya na. Padahal kagak pinjam li tetangga ya. Akhirnya kan munculnya kibancara lho laki ya. Kibancara tak laki, kibancara seni menagih barang bak tetangga. Pekeh harus tabrah langsung, pekeh pakai kode ya. Atau pekeh tabreh tetangganya ingat kedro ya. Atau kadang-kadang kan harus tablo barang baru ya. Ini ya, kan daripada tat tatungge ya menan ba. Jadi cot urunyo ta pega-pega santai mendeng nyok saboh kebiasaan ge pinjam tapi tua ge jok pulang. Gimana cara ya? Gimana cara tagih ha? Supaya kan hubungan ngan tetangga hana benge-benge tente enyo na sopan santun kayaknya. Jadi mungkin kayaknya tina pengalaman ya dengan tetangga tajuk barang tapi hantam ujuk pulang ya. Cerita di sini apa? Mungkin Ron hana tuho cerita. Nah cerita Pak Lun kan ya menan apa? Oke, Lun buka telepon 0651 10 6 atau telepon GSM 0811 682 10 6. Dapat dilihat telepon rumah be, muksal ya be. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Flolo.
0: Dari Pel Belang Bintang. Kiban kak?
1: Hah? Kiban ayah?
0: Iya, uronyom yang menyanditino.
1: Ya ayah.
0: Tu bajet, tu luwe, tu pade, tu engkut masin.
1: Segala bidang
0: ayah. Iya, ada bidang.
1: Sama pada tempat lain ayah.
0: Sama.
1: Pada tempat lain ayah dari bulu mengatakan pohlapan hu tente ayah anak ada ya.
0: Hu tente.
1: Tapi hanya ayah berita popoh kerana nak mendung-mendung ini ayah.
0: Oh, jadi ni kan Ali.
1: Hanya mana mendung-mendung. Ada ke mendung untuk orang berada mendung. Dah kita buat pula bintang anak anak mendung. Nah,
0: iya.
1: Sebab mendung-mendung ipik di ayah. Hidup di uruh ke tempat mana ayah.
0: Iya. Hidup di hidup di lewana.
1: Juru-juruhnya ya.
0: Ya.
1: Jadi tema raya pun tema ya.
0: Yang ke lagi lawan berapa nama very fair.
1: Jadi ayah nak buat ayah yang bagi yang pinjam pinjamnya ayah.
0: Menya
1: orang biasa dua pun ada remi pulang mana ayah.
0: Oh nah. Jadi kebanyakan ada teman.
1: Ha menya menya ada pun ayah mesti bila ke cangkoi ayah dah nampak ayah.
0: Bang Ferry dah cangkoi tak?
1: Dia kata cangkoi dah ayah mana. Abah tu biar pulang juga ayah. Kadang kau pakai dia mana ayah.
0: Oh, punya mana tinggal ke. Alhamdulillah mana lah.
1: Sampai nanti ada dia lelaki ayah. Anak dah pulang dia. Jadi dia ayah lelaki bak orang inang atau bak keluarga. Kadang orang orang
0: dia. Oh, kamalik. Kamalik. Kamalik dia.
1: Hmm. ayah tu yang cok dan kuih ada olen ayah mana ayah. Dia nak pulang. Kadang dia dah tocok dan kuih nama tu. Nampak ayah. Dia nak kola. Kadang tu hek menawa kedua tu tak lain cok nampak ayah.
0: Oh ya. Karena mangat leng ada tengah.
1: Kera tanyonya daru keluarga.
0: Tak nak tu.
1: Jadi dia dah kala ayah dan dia cok dan kuih home. Mana kuih mana ayah. Itu dah lelaki handabi. Bahasa dah mana ayah.
0: Ya, ya.
1: Tu aman lagi ada happy lagi umur cangkai dah lagi dah terhibah ke yang bahaya.
0: Le tapi kita
1: ya. Ini mana ayah? Ini taju salah tanya mana ayah. Kadang-kadang ah nabi kiri kita kau ayah. Mana kiri pun betul ada tu. Nabi pun kiri kita kau ayah.
0: Nya.
1: Mak ada dengar tumpu ya taju ayah. Pulsu Honda, pulsu jenis makan barang-barang mana ayah. Dia tak penuh ke dalam rasa. Dia hanya kerik pada bahasa ni. Bukan ayah.
0: Menyagak ni apa bukan?
1: Oh, menyagak. Nah, contohnya ini yang ayah follow. Menyagak. Nak buat ayah. Punya anak ni pegah kan. Menang kan ayah.
0: Baru dah pegah.
1: Jadi, tema ni macam
0: ayah. Get very fair.
1: Banyak ada ayah ni macam manggok.
0: Okey, siap. Siap.
1: Tema aja ayah baca ke ayah. Jadi, manggok. Tak ada banyak ayah.
0: Kau betul ni. Ponten tu Pang Ferry tertuh.
1: Ponten nak kena buat teratur pun ayah.
0: Teratur lima.
1: Ya, teratur lima ayah. Jadi, teratur kubah lima. Teratur buat rumpun ayah.
0: Ya.
1: Limang dia dapat jalan limang dia kebah hanya ya. Orang pun baik diberi dia bawah. Hanya kan dia. Jadi lagu ni Hana Mampu lah ya.
0: Hana Mampu kan?
1: Hai lagu pun tahu. Orang mampu nampak ya.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi selalu menelpon ke ayah pulau leh. Semoga buat sadabi ni keluarga ya.
0: Amin.
1: Adanya juga. Ana ada berada. Semoga tak ada enam keluarga sih. Anda nyalam ke Kak Erna di Pelanggahan, Kak Eli Pagarai, ke Kak Adu di Sabang, ke Dainan Pengudapang. Kak Enang ngelam reng, Umi yang kuih yang siapa pun, ke Bang Ruh Liri Durin, ke Bang Kenek Adi Nandaman.
0: Iya.
1: Anda nyalam ke Cuk Kari di Lampu Neru, ke Pak Ajuan Lampu Sang, Bang Kebun di Belaulam, Bang Basari di Tengah. Pak Musa mengantung ayah, ha?
0: Muksa.
1: Ha, ya. Yang ada yang Pak Musa, ayah apa, nak cocok lagi, ayah pulang-pulang, ayah apa? Ya. Dalam ke Omo ada cakap dengan ayah. Semoga saja Omo ada cakap dengan
0: amin.
1: Ke Kak Nuk yang ada Pulau Aceh. Ke Pak Amori di Kota Malaka ya.
0: Ya.
1: Adanya ke warga Waila ayah. Yang memang baru ayah.
0: Warga Waila ya.
1: Adanya dalam ke Trotor Rasul Inan Negara ya. Bang Us ya.
0: Bang Sabtari Us
1: ya. Bang Sabtari Us ayah. Semoga saja yang keluarga Bang Sabtari Us. Adanya ke Bang Amir Mamu Pak ya.
0: Di Waila ci.
1: Ah, salam si Bang Amir. Ayah. Akhirnya dalam ke mandu-mandu tengah ayah pula apa?
0: Get Bang Ferry.
1: Okey ayah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ferry Fel di Blang Bintang. Nya namuksalnya di Gampung Blang. Ke Toto Gampung Blang. Musal kan?
1: Ya.
0: Assalamualaikum Muksal.
2: Waalaikumsalam.
0: Puh apa bronyo?
2: Apa kot?
0: Dengar di pad.
2: Ya, kawasan.
0: Kawasan tu.
2: Bagi bagi.
0: Hah?
2: Bagi.
0: Bagi dia bagi si.
2: No.
0: Oh, pak jambu wandu ah.
2: No.
0: Oh, ni ngelak kau ipat deh. Dia lah ni pad musal tu ah. Buat hati duit nana.
2: Hati dah dua.
0: Ya, ramai orang inan bak warung kopi kan?
2: Ramai malam.
0: Oh malam, ikai no hard, kau malam.
2: Ada, ramai, bukan ramai ya.
0: Oh benar ramai. Nyo mau saduk tidak bak bak pantai kan? Bak kan?
2: Tidak.
0: Man bak kiri dalam mana? Hana orang.
2: Mana?
0: Oh hana orang ah. Muksal.
2: What?
0: Kibat topik orangnya. Nak komentar Muksal?
2: Oh, kopi, yo. Tajuk dan
0: Dempu uat. Muksal wati pinjam barang bagop na tua puah pulang.
2: Nah, puah pulang masuk.
0: Ah, buah pulang barang kau. Kan nak tua-tua?
2: Ya.
0: Nak tua-tua?
2: Kan nak tua, ya.
0: Kan nak tua? Oh.
2: Kan nak.
0: Oh, baik-baik tanya mana?
2: Jadi... Ayuh, saya tua-tua.
0: Ah, baik tua-tua barang kau, ber? Lagi pernah pekat ni. Apa? Hana jak bak bang bas sebenarnya.
2: Mana?
0: Pekan jak ju bela banyo ba teh hijau dingin labo plastik jak ju.
2: Angku mau ali ya.
0: Pekan.
2: Oh.
0: Amnya na teh hijau nyan. Teh lain teh dingin.
2: Teh dingin, teh hijau.
0: Tau bah mano, bah mano wingan. Pakan. Buka apa lagu ranya?
2: Boleh buat semangat ya.
0: Oh, apa lagu? Salam.
2: Ya, berarti ya lah bu.
0: Apa judul?
2: Judul macam apa bu? Yang laga.
0: Yang laga Armawati Air, ah. Okey. Yang kibarnya, yang lucu, pu yang sedih, pu yang senang gembira, gimana?
2: Yang gembira aja.
0: Yang gembira. Oh, yang gembira. Get. Salim na, siro dua.
2: Salim kali alam perlu lepas perlu pentas. Dah ada orang yang jemang.
0: Very well, Bang Bintang.
2: Boleh saya minta salim si?
0: Ya.
2: Adi saya ada jom, Masri, Senyum, kamu tu apa gantung? Anak berada. Adik benih Sabang.
0: Iya.
2: Nadine. Kamu ibu nara. Cik Ili Maria, minta apa-apa. Meremuk dari Kedah berapa? Amalifai. Kedah Imanu.
0: Good.
2: Good. Sama-sama.
0: Iya.
2: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam ayah.
0: Silakan dek maneh.
3: Apa ini tema ronyo?
0: Tema ronyo kan kadang tetangga kain pinjam barang. Tapi ya. Tua gejok pulang. Kipan cara laki yang menurut dek maneh?
3: Ini ada tanyong cip, bro, nak tuan tua ya pulang, kau menang. Kalau nak pinjam-meminjam dalam kehidupan sehari-hari, pasti nak, ya kan? Mama tolong. Tolong, buat teling teringat, buat teling perleh, ya, ganjan. Yang barang yang kadi pinjamnya baru teringat kadang-kadang, ya. Yang pada, kau boleh, ya, Han?
0: Ya, berarti tua dah, nak? Berarti kalau buat teling menunjuk ke tua.
3: Kali dipinjam tua. Jadi kan buat teling pun boleh ke Hana. Baru fikir dulu boleh.
0: Oh, kah barangnya?
3: Oh, baru teringat. Oh, ma. Sangka dipinjam di si Muksang. Wihan, otomatis saja lah ya. Tak laki, tak tanyong ni leh.
0: Oh, tanyong ni leh. Tanyong
3: ni leh lah. Masa tak laki aja mungkin Hana. Mungkin salah ingatan tanyong. Mungkin kadang-kadang kan. Nayang salah asyik. Jadi lu tanya ni leh, maaf, baru nak pinjam yang baru itu.
0: Okay.
3: Itu juga, oh nyo, oh lu nyo, na. Oh, dah cok pulang. Itu lu kadang-kadang lu ngingsi urung ya. Maksud kaya yakin lu, masa si Bang Ferry yang pinjam. Itu lu pegang, maksud bagi Bang Ferry kaya lu mayang pegang habar kan. Itu lu pegang mana? Bang Ferry, ni mesti baskom je dah berang. Hai. Atas baskom dun baru nyanku. Kacih anu.
0: Ya.
3: Betul kacih ni pulang mah kena lu berang. Anu ni cok kera ni. Nyan tangi je urung je.
0: Ya.
3: Je tak mayang, bahan aja mayang kan.
0: Okey.
3: Tapi kadang-kadang lu nak cik tua tak gok ayah. Nak cik di penanji. di laki cik bak lun lah cik. Tapi kau antara lu dengan manasir, kain manasir cik. Nya goknya palak dah. Maksudnya ada goknya di kenyal lagi gok. Hanya di pulang aja nya palak dah goknya ya. Di saat hari kita pegang mana. Kita tanya perle ke Hana. Nya palak. Ayah dah ketuk dah taruh ilai nah.
0: Iya.
3: Nya mentong ayah dari lun.
0: Okey, di mana? Ana request lagu.
3: Lagu uronyo neputa sabo. Muksal tu benar ya?
0: Muksal Armawati.
3: Armawati. Oh, judul saya pilih.
0: Yang kalau lu pilih yang dengan lun kalan-kalan pun yang. Yang apa?
3: Okey, kalau lun yang mentang ya. Salah hubek entong lah ya.
0: Ha?
3: Ayu Manda.
0: Oh, Ayu Manda, ya, ya.
3: Amanyo ya. Mapayung mata na ya.
0: Nah.
3: Ah, nya mentang ya.
0: Okey, di mana?
3: Okey, ya. Sipan cuaca ini nanti.
0: Suum cuaca ini.
3: Oh, alhamdulillah. Sama cik Ege ini ya. Suum cik.
0: Ya.
3: Okey, sana wilayah apa?
0: Silakan, di mana?
3: Yang pun lunjuk, keron. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih,
3: di mana? Ke Musa mana? Lumbang Peri buat ujung mana nak dengar. Lumbang Peri cik. Alihnya tidak lupa cik lunjak Petro Salam ke Kak Inong, ke Kak Eli, ke Kak Nur di pulau, ke Kak Mane, ke Yahdi. Oh, ke Nek Din lah.
0: Nek Din dengan konsen, ya.
3: Ke juga, alihnya ke Zainab. Zainab nak tamu kena, ya?
0: Zainab, si Gugur nak tamu.
3: Oh, okey, ke Zainab, Abi Han. Alah, ke mana-mana bantu, ayah.
0: Okey, terima kasih, dia mana?
3: Sama-sama, ya. Laguna, kan?
0: Laguna, Beritana.
3: Okey. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di mana di Sabang, nah Muksal, di Delima Sigli, nah Ferry Belang Bintang, bunuh nak coba-coba gabung nah Nek Din. Nek Din nyo kana lihat apa telepon Nek Din, sabar ya Nek Din be. Nah, rakannya ti terkadang kan barang di, yang dipinjamnya sebetulnya sederhana, lagi misu penyampuh ya, tangga ya, obeng, pompa angin misal je ba, peluk makanan, bahkan mungkin charger HP ya. Mungkin nilai je nya kan hana-hana seberapa ya. Tapi ketika barangnya hana di dijok pulang, nya muncul pertanyaan, apa banyak barangnya apa ka pindah kepemilikan. Tapi yang menarik rekannya tu kan tanya KM mano. Kaim tanya lebih mudah tabri, kan? Pakai hai laki aja kan? Hai barangnya lonjok ke lonjut. Ah, kemenan lebih mudah menan sang, ya? Daripada dipinjam, ya? Memang punya tetangga, mah, kan? Pulau punya tetangga, bro, kan? Lonjok ke lon benda nya lonjut. Oh, je, nah, menan, kan? Tapi punya nak kata pinjamnya pasti harus nak jok pulang, ya? Okey, kita dengar lagu rekan nyati, lagu fon permintaan Ferry Belang Bintang, lagu dari Jurjura, Hana Mampu.

0: Ya, betul. Hey, 0,6 Jati FM, taruh Banda Aceh. Sebuah lagu dari Nita Winarni. Judulnya kan Dapreh Lun Gisa. Lagu pesanan Utiani di Kaju. Wahabah warga Kaju. Alhamdulillah, habagat mandum kan? Alhamdulillah ya. Jalan Kaju Banda Aceh, labitnya memang ya pekun terkadang menyebengeh ha hanjit rakoh jalan ah cukup ramai ya karena mungkin di nuhun le perumahan ya. Oke, untuk Yani Bono di Kaju na ka di maneh di Sabang ka Senang Moksal dan Fairfield Blang Bintang lagu-lagu kali dan dengan sama-sama coba tabut lam telepon yang ka bergabung na Oma di chat keung. Assalamualaikum Oma.
1: Waalaikumsalam malam tua.
0: Buah bau maronyo.
1: Habang kat ayam tua.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, sama-sama.
0: Dengan apa pegat rumah? Dengan magun mentang?
1: Balu buah ya.
0: Balu buah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Get, Oma, kiban topik ronyo Oma?
1: Kiban ya.
0: Iya. Ketika Oma kan dilaki pinjam barang li tetangga.
1: Iya.
0: Tapi tetangga tiba rumah hana ke pulang-pulang aleh do aleh wa depe kan. Ki bancara lagi, iya. Ki bancara lagi Oma.
1: Oma itu kali ini apa anak tinggal pernah duduk di tetangga Oma dan tanya mudah dek ayah. Ini tetangga ya. Hai ada.
0: Ya.
1: Hana tinggal ni Kihumangan dah kena ya tentu. Jadi, anak dek. Sebab ada, ini renan bentuk nyepat ni kena.
0: Oh. Ya, nak beri. Oh, benar.
1: Budak-budak.
0: Oh, budak-budak.
1: Karena tanya tetangga sama tetangga harus jujur ya.
0: Betul.
1: Ya. Sebab tanya kulit tetangga ni. Pahala masing-masing kerasa kedua-dua ya.
0: Ya.
1: Ya. Nah, ayah menangkap ya pokoknya katanya dengan emosi ayah. Tanya emosi orang hampir ini ayah kan?
0: Ya, ya, ya.
1: Menangkap ayah lagu utang ya?
0: Utang?
1: Ah, lagu yang ini.
0: Utang Melingka?
1: Iya, ayah. Nah, sebab mana ayah? Walaupun benda-benda cacat kau utang, jadi ayah kan
0: ya? Ya, betul. Utang.
1: Menangkaya salim ayah tua, ke Kak Zul tua, Ferisel, Kak Eli, Kak Yana, Kak Eli, Kak Inang, Kak Bunsu, Kak Jamaliah, Mencikari, Kak Cik, Bang Sili, Bang Samudra, Kak Ali, Bunda Nini. Selamat Bang Samudra ya. Sukses sampai Bang Samudra tanya ya.
0: Iya, amin.
1: Iya, Bang Amri. Habis tadi ayah mama habis.
0: Giman?
1: Nanti minta ayah habis.
0: Ayah habis golom, Oma.
1: Ini mak sini, Edin, Bang. Ini justru kena. Atau, kena jatuh rumah orang yang itu ya.
0: Yang ke?
1: Aja lamlaman, lamlong.
0: Lamlong kan Azhar, ah?
1: Oh ya, kan Azhar tua sama bundanya, keluarganya dan bundanya mandung pada nampaknya yang tua ber.
0: Ya, Oma.
1: Untuk bundanya dan bang Isa dan ayah selama berdua sukses sabi. Untuk Deida sukses sabi si Deida je muntah si ya.
0: De Ida Mendasi.
1: Ya, ya,
0: ya. De Ida Mendasi.
1: Iya. Terima kasih juga saya, ayah ya.
0: Oke, terima kasih Oma.
1: Yang tua, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma di chat keung. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngenso dipat.
2: Nyesal
0: lah. Zawa Ulfa ya?
2: Di Berawi.
0: Oh, di Berawi.
2: ke Habaya,
0: Habaget. Habaget.
2: Alhamdulillah, syukur nikmat Allah.
0: Iya. Hana deduhnya Kazalwa.
2: Ibu ya nanti buka bawa ayah.
0: Ibu bawa warung ah.
2: Nah acara ya nanti.
0: Oh nah acara.
2: Bawahnya lama.
0: Acara melut. Buka bawa ayah. Kazalwa, ya? Kiban topik uronyo tetangga pinjam barang tapi tu alih dua kebalik atau memang
2: kadang-kadang kan dibaca saya tanya. Kadang anak sampai enohat anak ke pulang.
0: Ke penjara lagi.
2: Jadi tanya pun wate tak ingat dah teori ngancok kan. Wate anak pulang sampai enohat. Jadi anak laki-laki le kakak.
0: Pakai anak laki.
2: Wate anak laki le karena ruli kakak. Bilang laki-laki anak pulang kakak.
0: Makan milik tanya harus laki.
2: Memang milik danyo ya. Tapi ya hana tinggal orangnya dan tinggal tiga acuk baru mau kan. Jadi sampai ayo hana pulang ni.
0: Okey.
2: Nyaman toh ya. Kalon. Nanti kata acaranya pergi apa ya weh.
0: Okey, get ke luar.
2: Tanggal 24. Lagi lagu ya Sabah.
0: Lagu pun silakan.
2: Ayah pilih mantong Sabah.
0: Lagu pun dah pilih.
2: Seserah sama ayah mantong.
0: Dari so dah pilih.
2: Seserah.
0: Okey, get.
2: Pertama untuk ayah salam selalu keluarga, berkah umum dan rezeki ayah, biar pergi tanah suci keluarga ayah.
0: Amin.
2: Untuk oma dengan Pak Afan, salam selalu keluarga, berkah umum dan rezeki, biar pergi tanah suci keluarga oma dengan Pak Afan. Untuk Kak Eli. Untuk Bang Rusli, semoga banyak umur, mudah rezeki. Untuk Kak Cik, untuk Nek Din, mandu-mandu maju ya.
0: Mandu-mandu maju gede.
2: Usia untuk ayah, salam wanita yang selalu keluarga berkah umur rezeki. Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Bid.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidayah, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah ya, Bid. Di tempat aktivitas ya, Bid?
3: Ya, di tempat aktivitas ya.
0: Menurut Rasulullah lagi ya?
3: Hah? Ah, ini sabarnya, tak. Belum
0: lagi, Rek. Oh, Pak Jambu. Pak Jambu, mana?
3: Oh, Pak Kambing.
0: Oh, iya.
3: Hidayah, sudah, Oma ya?
0: Oh, Oma?
3: Oma sehat kan?
0: Sehat Oma.
3: Pak Afan sehat kan?
0: Sehat sih alhamdulillah.
3: Kadangnya nunggu ala Pak sehat kan?
0: Gimana yo Nek Habib?
3: Sudah mau sudah buat labu ayah ayah bukan.
0: Itu lian lena kan? Hau keju?
3: Eh, bukan. Bukan kena bapa sehat keju.
0: Oh iya. Man, inan pula cik Habib inan. Pula rumpun inan. Orang pun kaya temo hinan Abid. Bapak ada tu Hana apa ya belum Mak Abid, Hana apa ya belum Hana apa ya oleh karing.
3: Ya. Tema ya.
0: Tema je Abid. Misa mana loan jak bak ya Abid kan. Ya Abid ne pinjam tiak tada yang kau nak leung. Tapi lu kan lu balik-balik tadup ya Habib. Gimana cara laki bak lu ni tadup ya Habib?
3: Oh, ada. Kan yang sebab nak kali dia tadup ni kau nak ni. Ya cara ni. Nak kena ya kau nak ni woman lama ya kan. Cuma tu oh ya Habib. Kau tu oh ambil laki dia tak kata ke mana dia orang gaji gampung pun ah.
0: Wah menan.
3: Mana hanam pun ada mari hanam tu. Hai tak tadi ikut menemu tadi yang kemenan.
0: Dia laki aja. Hana tuntun ya bit ah.
3: Mak mengira dia boleh dan komplem mak nak komplem tu bahaya laki yang putih muka mana aku. Yang menyan umpama aja.
0: Kadang-kadang dia laki ya bit mak ala buat tan laki bayah pulau tan dub tadubnya nam nak kibat.
3: Oh mak, mak jangan kasih ni kau mak. Tadi ni untuk tadi. Kau nanti
0: Oh, nah. Ya, tapi ya, nah. Ambil sendal gurau menan jara lagi ya.
3: Oh. Uma
0: tu ya bi ni dak apa di menan ha ke ni gua ni ada dekat tu. Ah, okey okey. Cara
3: cara. Cara aja cara aja dek lek dek cara temenya dengan dek cara mah mau dek janji nak. Jadi gua pun hamil lagi dah.
0: Ya ya ya ya. Ya.
3: Dengan dek ati.
0: Ya. Jadi ya. Get.
3: Ya, lagu tu boy ya. Siti Mercedes ya.
0: Siti Mercedes. Get.
3: Yang tu oma, oma, oma lah.
0: Salam silakan ya, Bid.
3: Salam gaya si lama ini mana ya dunia kira terpisah nanti.
0: Amin.
3: Ya, kamu tak tahu tahu ya.
0: Dompet kosong. Oh, ini kama solom yang tengah isa, tengah isa rohnya.
3: Alhamdulillah.
0: Iya. Jut aja kopi, Amin.
3: Jadi bangga dia.
0: Kabar ya, Amin.
3: Yang pak sih nih rumah oma lagi.
0: Oh. Anak warung kopi, tapi rumah oma.
3: Oh, tajak bukan.
0: Oh, tajak bukan cokeng ah. Iya jut. Salam ya.
3: Ke oma si ke papan ke suka mana ke suka juju. Sabang.
0: Iya.
3: Ke ulasan puno yang bawinya. Bukan ada di dalam lom.
0: Iya.
3: Saya si kita Eli. Ini Edin, itu hari ini tak ke Malaya. Semua pejalan sandal ini.
0: Iya.
3: Kakcik tak ada di Yantel. Kakcik dengan Mekan. Kalau ya?
0: Kesal lama juga, Nek. Ya, Bid.
3: Ke Kalia.
0: Ke
3: Kalia Lindawa. Salam. Ah, itu ada tuh. Ayah, ini anak mandi
0: dia, okey, Ged.
3: Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ya bi di Lambujung na Kazalwa Ulfa Librawi dan Oma Licet Geung. Ya, rakanya tiba

Memang yang miliknya bukan anak salah ya. Yang penting cara tak pegah kibahan ya. Dengan nada yang good ya, cukup dengan komunikasi yang santai jelas karena hubungan bertetangganya boleh terjaga, tapi hak tanya opi harus dah perhatikan ya mana. Untuk koma dicat keeng, nah dengar lagu dari Sabirin Lamno. Oke, Oma gebegah salim ke Kak Zalwa. Oke, Oma.

Nan mantong kehidupan, pasti narintangan tip-tip manusia. Yang penting hidupnya benar tujuan, ndak le cobaan, tetap tak sabar. Tetap konsen di Sertoh 106.6 JATI FM.

0: Iya, sertule 0,6 Jati FM Daroban Daceh Riwang Teman di Zona Po Cakra Uro Hameh Tanggaisa Oktober 2026 Hari Kesaktian Pancasila ya. Oke, penuh kali udah dengar lagu permintaan ayah bit. Nah, kazalwa lun pilih penuh kon lun sombong dan Om Acet keeng hutang melingka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, pelolun.
0: Nganso dipat.
1: Mama ipa ya jaya.
0: Ayah matangin ala go.
1: Mengadu buat ino ya. Juri, ya ma.
0: Mengadu? Manda kena mangan?
1: Jom duduk.
0: Tengah dipat ya, ini duduk. Ya,
1: rumah.
0: Oh, rumah. Hanya jauh lampu adanya.
1: Kurang tehat mentang.
0: Kurang tehat mentang. Ah, tapi ka mangat badan kan? Ah, yu robohnya ba ka nur pekernya halia baru baru halia je nah. Baru
1: cak ubat lam nang mereka.
0: Oh, mana nah. Ya, hanapu menya ka be ubat matakit je ubat kampung lagi mentang ubat tradisional lagi kan.
1: Cakap lek mata popo
0: ina lembak dewi. Ah, pakai yang berarti harus pakai pelindungan.
1: Untung nak melampung kafe hilun baru.
0: Nak pakainya apa kan? Kena topi yang pelindungan. Lagi orang yang cok iuno kena.
1: Ya bak yang bak baru bak yang baru mata itu.
0: Angka hanan kalah-kalahan kadang ah menampung umpungai nana.
1: Alah cepat dah gemak dah.
0: Oh, nyangkanya hati-hati waktu kerja. Kali buka pak bos, Bapak Saladin.
1: Tak.
0: Ah, pernah ke buka lagi kan?
1: Tak, cuma sakit.
0: Ah, nak juk peng.
1: Haji macam.
0: Oh, menan. Ya, ya, ya. Yang penting nak perhatian dari pak bos kan ya?
1: Tak.
0: Hmm. Tiba lain mana bakat lain tu?
1: Bakat boleh bila boleh bawa. Apa lahu?
0: Apa lahu perjudul?
1: Apa lahu?
0: Apa? Hah?
1: Apa lahu Aceh Padang?
0: Oh, Aceh Padang. Aceh Padang ah.
1: Selim-selim.
0: Hmm, ke selim. Bang Basri di mana? Bang Bas di D5 eh?
1: Bang Bas di D5 yang bandar Bali. Yang nak ingin mandum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bang Ahmad Rifai di Curik Aceh Jaya eh? Nah, terkadang kan nyati kan menyata pinjamkan barang ke tetangga kan. Bek tapreh sampo tetangga tua. Mana, nah? Kadang masalah aja kan karena tetangga sengaja hendak gejok pulang ke mana, ya. Karena mungkin sama-sama tua ya. Jadi tanya tua pun tak nah, pernah tajuk ke gopnya puhana ya. Sementara orang yang pinjam pi tua cik ya. Karena ya semakin trip dapreh kan semakin dek kemungkinan barangnya betul-betul memang tua. Jadi memang menan, yang memang butuh kembali barangnya, hana salah kan tak ingat kan, tapi ingat kembali misi bang, misi barang baru kali nak pakai, ya baju lencok pulang ya. So aja lun tengah berle ya. Jadi mungkin kalimat sederhananya kan, hana membuat suasana jid ke perkenan hana perken apa hanjir membuat suasana memang mentangnya akrab menan-menan hana tersinggung ya kata-kata lagi ya nah.

0: جاتي اف ام.
1: والهلال والهلال لهيبو عدنا صابو ثمانيه.

0: Dạ Sirtul he koma 6 giờ thì FM Tarok Banda Aceh ka poh padu kanyo. Oke, ka 28 menit lewat dari poh le rekan jati. Lagu pengaruh peng Yue Yeni Susan ya Mekim Kim ngan tari-tari mubibi sabi urungna.
1: Lebo adno sabo semen.
0: Nah, rekan jati hana terasanya wate kaija aju tiadu akan azan asar. Nah, bunu cer uro suasana Banda Aceh cuaca agak tu umah. Kena gak emang tu umah. Mudah-mudahan nyoka tupuk nyoka melahir lebih bacut ya. Yang mantan tengah kerja di luar tetap jaga kondisi kesehatan. Besep minat ajib ibu teh ya. Bedo istirahat mungkin perlu istirahat be. Yang tengah di perjalanannya mungkin mak mantang mak jalan tengah wo tengah jak di tempat kerja. Okey. Semangat be tapi nyok kerap azan ya. Ya, siap-siap untuk ada azan asar ya, untuk ada dengar azan asar, ada semang asar. Ya, bagi nanti yang mungkin bekerja, mentang dengar kerja, silakan persiapkan delay-delay, delay azan asar, delay gebang asar, dari bang lom di zona poh cakra dengan obrolan tepuknya, pinjam, tapi hana pernah gejuk pulang ya. Giban cara tertagih barang ke tetangga dengan tetap terjaga sopan dah terjaga hubungan good ya. Okey, dandang tapreh gebang asa tak dengar lagu religi tetap konsen di tino disertuh lekoman 6 Jati FM.

0: kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya. Allah.

0: Dạ, xin tôi lê của mà 5 giờ thì FM đọc văn đã chứ. Ya, di bang teman di zona Pocakra Uro Hame tanggal 1 Oktober 2026. Nanyo support yang paling good untuk rekannya tuh yang mantan konsen, ya bunuh kali kita tunaikan ibadah sholat asar ya. Semoga yang ban leh nutunaikan ibadah sholat asar, ibadah tanya Allah terimang dan supportnya tadi bang lom beraktivitas dengan hati yang lebih tenang ya. Ya bunuh cot uro ban Aceh ya tuum ya, mudah-mudahan supportnya suasana lebih nyaman ya, lebih teduh. Yang mantang bekerja ya di perjalanan atau di rumah, santai di rumah, tetap semangat ne bekerja di sisa wate sampo untuk tuput. Oke, tanya ta riwang teman di zona poh cakra bono, tanya ta pegah-pegah sabohal tentang yang kaim terjadi, yang kaim tanya alami dalam kehidupan tiuro-uro pinjam pinjam meminjam ya pinjam tapi hana gejok pulang ya. Kadang yang bingung tanya kan bukan cara pinjam tapi bagaimana cara cara kayak pulang supaya tetangga hana bengeh ya. Gimana seni tatagih barang pinjaman supaya hana rela hubungan antar tetangga. Assalamualaikum Bang Bas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Apa haba urangnya Bang Bas?
1: Alhamdulillah bagus ayah. Ayah panik kan. Sehat ayah.
0: Sehat alhamdulillah Bang Bas.
1: Amin amin ya rabbal alamin. Sama rata maya.
0: Iya Bang Bas.
1: Ini ulun kadi mata katanya. Ingin cukup otik wajib bayar telak ya, walaupun gurunya satu mungkin dia tua kewajiban dah ane juli ataupun ah pun dia umpama gerbang gerbikin gerbili di mana pun di penjara yang satu ane juli pakai belum baru kini aco dan pakai kahana li oh bingan oh pun tenaga yang lagi ya telak ya wajar yang hanya tapi karena yang dia sakal macam ni kan aje saya emosi cara berjaga, kan?
0: Iya.
1: Assalamualaikum, menerima rumah. Insyaallah. Orang yang naruh mau pinjam mau di pemandi kau lah, naruh mau pinjam di sini kan? Nah, dengan yang gaga. Oh, nyonya, kata orangnya. Benar ya?
0: Iya.
1: Belum cok, belum kerja, belum ya. So, belum kerja lah. Nah, dia mana saya?
0: Iya, get bang Bas.
1: Nanti lagu tabo kan asik lu sayang.
0: Jadi apa bang Bas?
1: Anak lu sayang.
0: Anak lu sayang. Yusuf Yusuf.
1: Ya, Yusuf Yusuf bang ya. Ya, salim pun Rona ya supaya saya tapi menurut kita banyak muaya mungkin kita sama iman dunia akhiran.
0: Amin.
1: Alasnya, kainong walanya nono saluasi tapi walanya tolong istrinya istri walanya ayah apa ayah si walanya pahori kalau mau pak ya pak walanya som yang nala baru lenyan Eli Kak Nur di Pulau walanyan Abang Ganteng Kak Erna walanyan Kak Erna Igan Pumisa walanyan tolong Nek Din walanyan

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bang Bas. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iban Pang Pak Amri.
2: Geng.
1: Datuk Uminan.
2: Tuh ya.
1: Tuh mah. Tama buno inop itu mungkinnya bang
2: buno namun tuh biasanya gak triuro kita lah
1: katri ulam lagi esok no iya hanam anar derde lo
2: mana ya
1: iya Pak Amri gimana ya na terjadi kebiasaan lagi ya Pak Amri
2: kebiasaan ya
1: na kaim terjadi
2: pinjam-minjam
1: terkadang mau Pak Amri toh tiad pompa gemuk kan nyo na nyempa ya kan kata jo tengok batik apa tak yang berle kan jiho ka pompa gemuk lo nyo ko anali tengok nanti kan oleh rejo ke gua kan. Urang pinya pi hana jiji hana pulang-pulang. Aki banjara Pak Amri.
2: Ya uno ya antre tanya ote ka perle dro tajar ma tatanya pun nya tiga da pun wago. Tatanya ke mana perle la?
1: Ya.
2: Oh, mi hana perle le ko. Ya tika baru ne pulang ana hana hana ru ya pulang.
1: Oh.
2: Adi nyelo ya hanya gua tanggapi gua do tapi punya anak gua tanggapi. Oh malah nyok anak tu apa lam karara aku dia holai nyam kagak tahu ya.
1: Oh mana balik cok ka anak sempat puo.
2: Anak tu apa lali menyuka pinjam demi pulang ham demi nyangkong.
1: Nyen kan drama.
2: Nah, sampai ya hari bahasa Inggris itu.
1: Mbak Jom mana?
2: Ya, datangnya itu. Lain-lain pun nak berlelah. Jatuh itu orang mohon dong.
1: Iya.
2: Enggak tahu lah. Nampak aja. Ini kumpul. Cukup-kumpul. Ke anak kumpul. Nyanyi anak gak ada apa. Tapi nyanyi gak ada apa. Anak pupu.
1: Ya, tapi gak. Gak jangan gak. Nyanyi gak. Mana?
2: Tanya kau buka. Ya, hanya. Bukan. Lidia lebih terjang dari oke ya.
1: Iya, nit lam hati lahi bapa kahwa.
2: Ya, tanya dua kali ya, gak entre bantarnya, gak tanya bro jauh, nang panennya.
1: Iya,
2: kabis milah juga ya.
1: Ya, bro lah hati lahi bapa kahwa, okay.
2: Hehehe, nang nello mungkin gak entre rataja gak tanggapi. Nama telah terpuna, tengok ada idea, ya lah kelo tu. Tapi nih anak gua jawapan, nampak yang tu lagi terpuji hatanya, apa ya? Bahasa Inggris tu.
1: Ya memang tercermin lah dari kebancara agam yang berhaba.
2: Ya.
1: Nampak dah. Ya, Pak Amri.
2: Baru anak temu ya ke.
1: Akan.
2: Baru mau ke.
1: Oh.
2: Ya. Baya check up baru.
1: Check up. Dia tepuk-tepuk.
2: Tepuk ya.
1: Biasa kan bengah sih Pak Amri.
2: Bengah ni tu memang belum bengah. Hana tepuk ya ibu negara dia kula.
1: Ah, oh, mana. Yang di sana di Indrapuri dia ya.
2: Mana ya? Kenapa pun dia Pak Petra Medika nak?
1: Oh, Petra Medika. Likut peniti ya nak.
2: Ya, baru dia porta boleh mo ya.
1: Okey, semoga pakar sehat lah Pak Amri eh.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Ya.
2: Ya, menanti ya.
1: Gue sama-sama Pak Amri.
2: Ya, lagu tu boh ya.
1: Ya.
2: Antara Tigli ngalan saya.
1: Antara si Ana sang lagunya.
2: Cuk Norai mana?
1: Ana.
2: Oh.
1: Antara Sigli ngan Langsa. Baisan ai likut baisan ana likut baisan.
2: Alai dai ho. Lagu dia lagi apa?
1: Lagu dah lagi.

0: Pidikatti in the haya.
1: Pidikatti, so bara pidikatti, eh?
0: No, pergi.
1: Pergi, eh?
0: Angan sakira adura.
1: Get pamri.
0: Kalau dah lama pon tak kerja, ada semoga aku sehat tapi pun dah rezeki ya.
1: Amin.
0: Mana kain nak lamur? Umi mata bapu kali bukara ye. Anak Erna pelanggah. Jotari nak deh. Pak Nagaruddin, Namparajuddin, Barasulituddin, Ya Gahlampulo, Ya Abid, Makbid Ulegaring, Bambasari, Moksa, Bawawan, Cikmat, Lambaru, Radik, Kanda kada Jepri peneti Kak No Pulace pada papi Wak John Lampisang. Kata mau Wak John ya?
1: Wak John kolom.
0: Kolom kau dengar dah?
1: Dengar kadang dengar angin belang.
0: Enam bangkebun belang. Oma di ceku. Kemudian ada alam dong. Desmond Mondasi. Selamat
1: datang. Terima kasih.
0: Saya mendo-mendo juga.
1: Oke, Pak Amri.
0: Makasih banyak ya.
1: Sama-sama, Pak Amri.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri di Kuta Malaka. Kak Inong Lamrung.
2: Gimana ya?
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ayah.
1: Waalaikumsalam, Kak Inang.
2: Iya, ya. Gimana ya?
1: Ya, Kak Inang.
2: Buat. Tema aja, Maya.
1: Oh, tema aja mana, Kak Inang?
2: Iya.
1: Pura-pura lun ya, baru mau Kak Inang. Kak Inang, ne pinjam di ar gelungku, lun ne ku'u di rumah. Kena juk gelungku, Kak Inang.
2: Oh, mana?
1: Ah, jadi
2: yang tak tua untuk ayah.
1: Jadi Kak Inong, ayah perlu anak puo-puo gelungkulun.
2: Oh, mana?
1: Puo leto, lepo memang kagak budget hak milik ayah perlu. Ini gimana cara laki Kak Inong?
2: Menyolo ayah. Menyolo saja barang dun kadang dicok lagi. Hotel dun jatuh manyong ayah menyolo ayah. Lembayang-mayang ni ayah.
1: Oh.
2: Alam juga menyolo. Saya banyak nyok betul le barang nyok ada kacau onyan hana kajuk lah. So nyok lentai nyok mesti dia dingin yang mana nyok saja hana lom dah hina ni lihat dia nyok lentai nyok mancong. Nyok lom hina dah ya.
1: Iya.
2: Jadi dan satu manyongan orang hana tanggapan mengeh lah. Walaupun waktu kita tanya kadang lah mati kamu ni itu atau tanya kau juga hak muli ya. Tapi waktu kita melatihan baik dengan sakit hati ji nah. Ji bisa menyadari sendiri ya. Hampir waktu di pinjam lah ji sadar aja ayah ro ya. Ada atas gop cok pi kamu pun maju untuk ayah.
1: Iya.
2: Jadi baik kita tanya dengan cara mesti cok pi nyok ataupun memenuhi. Ya, ya. Mana naya nyolun naya?
1: Okey. Okey, betul ke kali Bung R di Sabang?
2: Ya, alhamdulillah. Kembali Bung R menanti Bung R ide untuk menyenang orang pinjam be dengan cara bunyi Bung R.
1: Bung
2: dengan
1: R.
2: Cara lemah ambek le. Gimana ya?
1: Bung R dah jalur ti ah, dia kata pulang jalur gimana?
2: Kenapa punya jalur? Kenapa? Nanti kadang dengan kepulangan tak tujuk engkau-engkau ni wani ayah.
1: Ya.
2: Karena kadang kerja yang minta jalur yang minta kan yang minta engkau dah ya. Punya katua gepura dah dan tengah bang gepura lah kan tujuk. Ha, nyampak nak yang rezeki lu ni belum yang pupunai lah ni. Kadang rumah mana juga. Alhamdulillah ya. Jadi dengan cara bunyi tanya tanya amlaki ada tanya memang hak tanya. Tapi dia dengan cara bunyi ya. Jadi tanya nak guna kesusilaan waktu. Jadi orang yang cewaan tu rumah tu tahek kuat kesok atau gop dengan mana sepulang-pulang. Untung gop mana bunyi. Ada bunyi pun kat payah bayu ada gop. Ya, dikun ayah. Nah, jadi dengan Binan tanya pun sama-sama ayah mengerti. Dia ada ayah cok-cok tu malam kita mengerti ke roh ayah. Berarti tak salah. Ya, mantang ayah buat lun ayah.
1: Good, Kainong.
2: Ya, lagu ayah ni kita gambar Junaida ya. Situ nak ayah Junaida ayah yang pun ojekon ayah.
1: Pajan bahagia.
2: Alah, ni macam mana menjali
1: oh,
2: ayah.
1: Oh, menana.
2: Dan baik-baik tak fikir li ayah pajan bahagia.
1: Awan awan putih.
2: Hanya ambil li ya, kahit satu dulu.
1: Oh, menana.
2: Ya.
1: Apa teman lain nak? Rindu, rindu kucut bang ambil cik lah.
2: Baik-baik, hari saya rindu boleh cik bang.
1: Bimbang, nak bingkai muka.
2: Bincang muka baik lah. Anak lelah dah okey-okey lah, aku pula okey lah Maya.
1: Kakak bimbang mentang berarti.
2: Kakak berjauh boleh.
1: Bimbang mentang berarti, bimbang lah.
2: Bimbang mentang, jat-jat bimbang lah.
1: Bimbang.
2: Bimbang penuh, anak sedih, anak batik penuh lah ya.
1: Iya.
2: Ya, tak lumpuh dah ilah geron ya. Semoga ron sehat selalu yang keluarga. Alahan ke Kak Yana, Kak Kiana, Kak Esah. Alahan ke Bung Air yang nak di Sabang. Semoga Kak Yana sehat selalu yang keluarga.
1: Amin.
2: Alahan ke Umi tanya yang dari Masa Papa, Mama Kembar Sid. Alah Radit Ibu Jaya, Mawar Sid. Alahan ke Rahmat Ibrahim, Azhar Sid. Alahan Duk Zul tanya yang dari Seberang Laut, Kak Nur, Mama Sid. Alahan ke Ayah Gas. Alahan ke Pak John, alahan ke Bang Bas Meno, ke Muktal. Alahan ke Cik Gamsid, alahan ke Pak Amri Meno, alahan ke Rahmadi Sibre Nazar. Alahan ke Bang Amir Mahmud Sid, yang keluarga semoga sehat sabir. Alahan Bang Sarsi, semoga sehat sabir Sid. Alahan ke Kak Ali Sid. Rumah batuk ya. Puh tawa-tawa namanya. Alhamdulillah ke Sekri, yang makna semoga sehat sabit sih. Ke anak berada, Versa Belamintang, ke Bang Kebun sih. Alhamdulillah ke Baru Seli sih, Nek Din. Alhamdulillah ke Kak Jamaliah yang Sukari. Alehan ke Kanda Suhada, nyan Ibu Ketua Tidak, semoga sehat sabit. Alehan ke Bang Wawadanya, nyan Dewar, semoga sehat sabit sih. Alehan ke Manuan Dungsia, ya, bu. Yang kata mau, yang kau tak mau dari Kainan saling kompak tu tadi, ya.
1: Amin, ya.
2: Yang mancong, ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kak Inong Lamrung, Pak Amri Kota Malaka, Bang Bas di Delima. Sepri di Peniti. Oke, buah banyak warga Lampuh U. Sepri na kawan ya. Kawan Sepri pinjam mangkung bakso, tapi sampai sekarang enggak dikasih balik-balik ya. Jadi hak milik. Waktu kita minta marah-marah. Gimana cara ayah? Oh, gimana cara? Ayah Sepri lagu-lagu dari Cudrani. Apa aja boleh, tapi jangan yang nama, tapi jangan yang ada liriknya kanda. Oh, sebab le mandum lagu Cudrani nak kanda. Gimana cara? Salim ke mandu manteng ya be. Dari Sepri Definiti, Bung Er di Sabang. Kibah nyopayan raja kemawi nyo. Ah. Tajak betul gede u Pulau Rondo. Gimana pakat? Bung Er peduk kilo yang Pulau Rondo ngan Sabang eh? Okay. Dah dengar lagu permintaan phone Bang Bas.

Belun pengeh bintang meble-ble, bak bineh pante raya gelombang. Watai tak ingat yumeh, mumang tak fikir. Asai get lam hati, pasti Allah beri jalan. Tetap konsen di Sertoh 106 Jati FM.

0: Iya, manteng dari Jalan Wedana, Lembu 57, Mibo, Banda Aceh. Mesin Mekarung, Cudrani Auliza. Saya pri penuh wujud pilih lagu dari Cudrani, lun pilih Mesin Mekarung ya. Semoga saya pri ka bahagia, ka senang, walaupun memang na kanda, ya, na lirik kanda bacut ya. Oke, nyo tabut om telepon yang ka bergabungnya ka 42 menit lewat dari poh. Akhirnya sangkarap truh ba ujung ya. Ba ujung zona poh cakra. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Eli.
1: Marhaba ya.
0: Alhamdulillah Kak Eli sehat.
1: Syukur alhamdulillah semoga abu sehat memandung dan yang.
0: Amin.
1: Gimana ya semani nyoman teman-teman.
0: Oh ya. Kak Eli tema jisnya Kak Eli. Kadang tetangga pinjam barang batanya tapi tua gijok pulang atau tua memang anak gijok le. Yang cara laki sekibarnya Kak Eli. Misal Kak Eli kan, Kak Eli dah pinjam di anak perkenaan tempat buat kuih. Kah anak gijok pulang? Cetak kuih.
1: Ada nak pulang tanya ya.
0: Wate perle kan tanya ka nyo ho ka nyo cetak ku hilung nyo pun aku jo ke ngan ye pun aku jo ke Kak Lili barasa. Ha kan tinggal le Kak Lili.
1: Jadi wate pegah ngono lah kada jak dia tak tahu tinggal ba urunya yang pinjam ayah kan. Tak buat pegah le belum nyap buat kui kan. Tapi cetak ajinya han tepat le kedua mahalnya.
0: Wate kode Kak Lili.
1: Kalau nak pinjam, kalau yang pinjam nak tinggal le bukannya kan.
0: Okey, berarti mangnya.
1: Yang segi juga akan segi yang dengan kembalikan katanya waktu memang betul-betul kat tua kadang kat tengah bulan ni kan. Tapi waktu dajaknya lah dia mungkin ke rumah ni buat lu nak ke cetak ron ke dengan kan. Ya. Gitu orang balik yang han gugu ke bahagian han so mangnya kan.
0: Ya.
1: Punya kayak dia yang dia punya penyamat ada goman punya kayak dia yang mudah-mudahan punya sakal dia yang jujur. Betul-betul. Ni orangnya kan manusianya tua ya. Jadi setiap dah pinjam ada gua mesti kira-kira kasih up lumpunya tak juk aja. Jadi gua pergi mesti hana tengah ingat. Katanya mau tanya apa tengah gua gua. Hai kalau dia ke Mali yang enggak.
0: Iya.
1: Gua cangkul gua parang pinjam si Ar. Mamnya gua pinjam maka kadang ada hana dia laki aja aja ya kadang gua lepas ke yang enggak. Hantar saya berita kalau mau tajuk ada laki yang jadi hantar jun.
0: Iya.
1: Ada pun punya kali sendiri pinjam ada gua mesti jika siapnya lu aja.
0: Ya berarti Kak Eli pakai kode ile ya?
1: Betul. Tak pegah macam tak pegah-pegah apa lah Elen. Dia tak puis kenal kan. Punya urunnya nak ingin kembali datanya. Pasti dia kembalikan. Tiga pegah nak buat lu nukun tu walaupun tu kenalnya. Oh Alhamdulillah dah kena macam nak telur dah kena. Mana mentang ayah dari Kak Eli?
0: Kak Eli.
1: Lagu tak buah ayah kan dari nyok ya. Bukan. Tanya tan layu. Bahasa tan layu.
0: Mesin.
1: Siapa yang judul dia ya, Cirani?
0: Mesin Mekarung.
1: Oh, Mesin Mekarung. Ya, Ami.
0: Versi, ya?
1: Ikut-ikutan yang kok jinyan buat ayah, apa?
0: Mesin apa, Kak Ali?
1: Sambil mempun ke ayah. Semoga ayah bersihat sabinan. Mbak selamat iman dunia dan akhirat. Berkah umur, berkah rezeki. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala keluarga ayah.
0: Amin.
1: Untuk makna dengan Septri si semoga berbahagia tapi yang dipeniti, Kak Sal si yang dipeniti dan warga peniti yang lain sehat-sehat memandung si. Untuk Nek Din, untuk Bang Rusli si di Surin, untuk Kak Nuri Pulau Aceh, untuk Kak Mane, untuk Lik Mane semoga bersehat memandung bawaknya di Sabang ataupun di Lambaru. Untuk Kak Aisyah si di Lampenurut, untuk Tukari dengan Jepun Jamaliah si yang di Lampenurut. Untuk Pak Syafi'i si di dalam kahwin, untuk Mawardi yang nari cikgu, untuk Nazaril Hakam Rahman di Sibre, untuk Amir Mahmud si di Waila, untuk Pak Mokhtar si di Waila semoga bersehat si keluarga mandu bawa di Waila, untuk Pak Zakarius semoga sehat tapi si Oyan, untuk Andesmon Maidi di Montesin, untuk Fitri di Impu Fitri di Darussalam. Untuk Radik di Pijai, untuk Cuputro di Lampusaka, Basri dengan Muksal di Alam Siki, semoga bersehat tapi wakannya. Untuk Alkosar si di Kemantanjung, untuk Oma dengan Pak Afan di Ceko, Kak Ani, Cik Di Cikgu, Tirki. Untuk Erna, untuk Kak Tikiana, Cik Di Kampung Mulia. Untuk Aziz, untuk Surya Almansur. Untuk Wak Dul, Cik Yana di Kampung Keramat, semoga bersehat. Bung Er di Sabang, semoga bersehat, Cik. Untuk Mama Cik di Sabang, untuk Kak Cik yang ada di Janto, Cik. Untuk Kanda Suwada, untuk bukan anak kebun, anak taman, Cik, anak mutua, semoga bersehat nanti bawaknya. Untuk Teteh yang ada di Kurung Raya, untuk Ana di Prada, Ferry Faisal, Cik di BB. Untuk mandum-mandum lah yang tengah mantau, untuk Pak Amri yang nak di Kota Malaka, semoga bersehat mandum. Dan ke mandum-mandum ayah, semoga bersehat mandum dan yang rakan-rakan jadi Pak Mantau berada.
0: Kak Eli, lagu Kak Eli, lagu apa Kak Eli?
1: Amir Rahmi, Bahtera Tan Layu ya, judul ni.
0: Bahtera Tan Layu, okey Kak Eli.
1: Boleh Amir Rahmi. Yang mana, anak putar mata Ramlan, Purnama je.
0: Bunga dusun, dah berapa?
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Kak Eli. Pagar airnya penelpon kenili huronyo rekan jati karena nasabah pesan WA dari Kak Anis di Tungkup. Assalamualaikum, ya, waalaikumsalam. Request lagu dari Maimun, Janji Sama-sama. Salim ke Mandu Mantang untuk ayah Samad, untuk ayah sekeluarga sehat sabi, amin. Oke, Kak Anis dan Kak Eli, terima kasih Kak bergabung. Rakan jadi katro ba ujung zona poh cakra uronyo lun pegah sabohai bahwa ya jadi hana terasanya rakan jadi dari dari cerita rekan-rekan menor rekan jati soai barang pinjaman tetangga yang terkadang mungkin tua ya atau hana gejuk li ya tanyo tamurno sabo hal yang bahwa sebuah teji nyan mandum membutuhkan sabo komunikasi yang good ya komunikasi ya apa kenyang cara lake ya. Menya memang barang tanya mantang tak butuh, mantang perle, nyohana perleye untuk tak lagi pulang ya, tak tajak lagi. Jadi tak pegah dengan santai, sopan dan baik sampai gara-gara barangnya hubungan antar tetangganya hanagot menancit menya tanya yang pinjam. Nah jadi baik sampai gejak lagi ya. Ya, jadi baik sampai kejap lagi dengan inisiatif bro tak jajuk pulang ya. Mereka luh tak gunakan ya. Karena rekan nyati barang-barang boleh tak pinjam tapi rasa saling menghargainya pekernya ya. Harus nah tapi ya antar keluar, antar tetangga ya. Oke, dah dengar lagu permintaan Kak Eli Pagar Air. Lagu dari Amir Rahmi, Bahtera Tan Layu.

Ya, sertoleh koma 6 Jati FM Darupan Aceh limang blobut menit lewat dari poh but. Nah, rakenyati memadah ono lon pengen rakenyati di zona poh cakra edisi Urohameh tanggal 1 Oktober 2026, diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila ya. Oke, langsung dari Jalan Wedana Lembu 57 Mibo Banda Aceh, lontuan ya, perlu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: Lam hudipnyo hai rakan metua, le ho ta langkah le pengalaman. Menyona cobaan hai rakan dari Allah, be sagai susah pikiran bu tenang. Tetap konsen di serto le
1: 103,6 Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya, minimal itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh ketika belajar jalan nggak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.
2: No 3.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Inspirasi sehat.
1: Ya, yang pertama bahwa campak itu bukan sekedar penyakit campak kayak biasa yang kita tahu ya. Campak ini dia adalah penyakit yang sangat menular. Dan jangan berusaha untuk menularkan, berusaha untuk ngumpulin kalau ada yang sakit itu, jangan berusaha supaya orang lain juga ikut sakit ya. Kan gitu ya dulu ya pemahamannya ya. Dia sangat menular dan bisa berakibat fatal. Bisa terjadi komplikasi dalam waktu dekat yang menyebabkan anak kita itu masuk rumah sakit dan ke ICU. Ada komplikasi setelah sembuh membuat tubuh anak kita menjadi lebih rentan karena daya tahan tubuhnya menurun, bahkan kekebalannya banyak yang musnah, dan punya komplikasi jangka panjang sampai 10 tahun kemudian. Jadi campak ini bukan penyakit yang biasa, yang alhamdulillahnya kita punya cara untuk mencegah supaya jangan terjadi, yaitu vaksinasi atau imunisasi. Vaksinasi dan imunisasi ini sudah terbukti aman dan efektif ya. Banyak negara yang sudah melakukan hal tersebut, dan pernah ada kita masa di satu negara itu bebas campak karena tingginya cakupan imunisasi.
0: Inspirasi sehat.
2: Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah daerah, dalam hal ini Kota Banda Aceh, untuk bisa meningkatkan cakupan imunisasi anak, karena sekarang cakupan imunisasi Kota Banda Aceh masih jauh di bawah target nasional, masih di 34%, sehingga kerja yang dibutuhkan adalah kerja kolektif lintas sektoral, tidak bisa hanya dibebankan kepada dinas kesehatan saja. Oleh karena itu hari ini kita kumpulkan semua stakeholder yang terkait yang bisa membantu, dan mereka sendiri yang menyampaikan pendapatnya, rekomendasinya berdasarkan hasil penelitian kita dan kondisi yang ada di lapangan.
3: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Sketsa keluarga.
4: Urusan anak-anak ini tanggung jawab kita semua, Pak. Bukan cuma tanggung jawab pemerintah. Memang menjadi salah satu konsentrasi dan salah satu hal yang selalu kita lakukan pada saat verifikasi dan validasi di awal pemeriksaan kelayakan pendirian lembaga daycare tadi. Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan juga, ada banyak item tuh, Pak, waktu kita melakukan verifikasi. Lokasi, kemudian ruang bermain, ya, kemudian ruang istirahatnya, termasuk lantainya, itu semuanya masuk. Termasuk kemudian sampai dengan sertifikasi pengasuh, itu juga semua termasuk. Ada banyak sekali itemnya. Ini yang kemudian waktu kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang mendirikan daycare tapi belum ngurus izin, yang katanya lama sekali, itu tadi. Pada saat kita mencoba memenuhi semua kriteria-kriteria standar pelayanan pendidikan yang harusnya diterima nanti oleh konsumen, inilah yang kita periksa, Pak. Jadi mulai dari administrasi, kemudian kelayakan sarana dan prasarana pengasuhannya, gitu ya, sampai dengan kurikulumnya. Kurikulumnya juga sampai kita harus periksa. Yeah. Apa yang setiap hari akan diberikan sebagai pemenuhan kemampuan dasar bagi anak-anak, kita periksa.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Inspirasi sehat. Kalau ada satu anak yang terkena, itu dia bisa, atau bukan anak ya, ada individu yang kena campak, dia bisa nularin sampai 18 bahkan 20 anak lainnya. Bayangkan ya, satu menularkan ke 18 sampai 20, terus yang di 18 itu masing-masing juga menularkan ke 18. Makanya jadi banyak. Nah, makanya sering kalau orang tua tuh bilang kan lagi musim campak. Iya, lagi musim di sekolah, lagi musim gak masuk sekolah karena campak. Dan penularannya itu karena dia sangat menular ya. Kalau 18 itu sangat menular, kita bilang reproduction number. Jadi jumlah berapa yang ditularkan. Dia itu ditularkan tuh melalui udara. Kalau kayak apa COVID tuh kan dibilang droplet. Berarti kita jaga jarak. Ini jarak 2,5, tidak sampai 2,5 pun kita bisa kena karena partikel virusnya itu kecil. Kalau ini kita lebih jauh dari 2,5 pun masih bisa karena dia kan melayang-layang di udara lebih lama. Jadi dengan hirupan sama kayak penyakit-penyakit saluran pernapasan lain, jadi gampang sekali menular.
3: ...103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
4: Sidih di ladong, riuk bicah. Timoh bak lawah, aduh glecut. Pendirian bekong, teguh tak langkah. Puyang tak pegah, besaboh ngenbud. Tetap konsen di serta 0.6 Jati FM.
5: 103.6 Jati FM.
6: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Bandaraya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
5: 103.6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Halo rekan Jati, selamat sore. Senang sekali ya rasanya Yasmin kembali hadir menemani Anda kali ini di Cafe Jati edisi Kamis awal bulan 1 Oktober 2026. Kita akan bersama 2 jam sambil upgrade informasi terbaru nih dari daerah sendiri, dari Aceh dan juga Indonesia. Tetap konsen ya.

Rumah mungkin belum besar, uang belum banyak, dan masih banyak keinginan yang belum terbeli. Tapi masih bisa makan bersama, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Bukankah itu juga sebuah rezeki? Karena bahagia bukan selalu tentang memiliki banyak, tapi tentang masih memiliki satu sama lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang.

0: sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik Alternatif Cincia Bapak ADZ. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik Alternatif Cincia Bapak ADZ. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
1: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat sore nih. Yang paling baik untuk Anda semuanya yang baru saja sampai di rumah dan sedang beristirahat nih. Menunggu waktunya maghrib dan juga makan malam bersama keluarga, sambil kami temani Anda nih dengan informasi-informasi keren darinya Jati FM. Rekan Jati dari antaranews.com, pemerintah Aceh ini menyatakan telah menetapkan kawasan sentra pertanian tanaman pangan dan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, pengendalian inflasi, dan juga penguatan ekonomi petani. Hal ini disampaikan oleh Asisten 2 Setda Aceh, T. Robi Irza di Banda Aceh hari ini. Narkan Jati menurutnya, penetapan tersebut menjadi dasar dalam mengarahkan pengembangan komoditas pangan sesuai potensi dan karakteristik wilayah masing-masing. Dan keputusan gubernur ini juga mengatur zonasi komoditas pertanian setiap kabupaten dan juga kota. Ia melanjutkan zonasi kawasan tanaman pangan dan kawasan hortikultura ini menjadi landasan yurisdiksi spasial agar dinas pertanian di tingkat kabupaten dan juga kota ini tidak saling tumpang tindih. Dan masih banyak ya rekan Jati informasi-informasi yang akan saya sampaikan untuk Anda. Saya akan kembali setelah satu nomor berikut. Jadi pastikan terus konsen di sini.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati dari serambinews.com. Ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Ini mengeluarkan peringatan dini untuk cuaca wilayah Aceh pada periode 1 sampai 3 Oktober 2026. Rekan Jati, Kabupaten Aceh Selatan ini masuk dalam wilayah yang berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang selama periode tersebut.

Nah, Rekan Jati, dalam rekomendasinya, BMKG ini mengingatkan masyarakat agar mewaspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, terutama yang dapat terjadi secara tiba-tiba pada sore hingga malam hari akibat pemanasan pada siang hari. Dan masyarakat juga diminta berhati-hati ketika beraktivitas di luar ruangan, khususnya ketika berkendara dalam kondisi cuaca buruk yang dapat disertai oleh angin kencang. Dan Rekan Jati, peringatan ini penting ya, karena kadang-kadang kita nganggapnya sepele nih cuaca ya. Tapi ternyata dengan adanya peringatan seperti ini, kita bisa jadi lebih bersiap-siap. Untuk Anda mungkin Rekan Jati yang pekerjaannya harus keluar kota, apalagi harus menyeberangi lautan nih. Atau juga Rekan Jati ya yang mungkin sebagai seorang yang pekerja ya dengan pengaruh dengan perkebunan gitu ya, pertanian juga ini penting, dan juga untuk masyarakat umum biasa jadi harus berhati-hati terutama sore dan malam hari, apalagi kalau banyak aktivitas di luar terutama malam hari. Rekan Jati, jangan lupa untuk menjaga kesehatan Anda sebaik mungkin. Dan Rekan Jati, ini ya daerah yang termasuk punya potensi hujan sedang hingga lebat, gak hanya di Aceh Selatan saja, tapi termasuk Aceh Barat, kemudian juga Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Bener Meriah, Gayolus, Pidi, Pidi Jaya, Subulus Salam, Simelu, dan juga Nagan Raya. Jadi hati-hati ya Rekan Jati, selalu pantau kondisi cuaca, kira-kira kondisi tidak baik. Kalau memang pekerjaannya bisa ditunda, ditunda saja. Kalau daerahnya kira-kira rawan banjir, ini sudah bisa bersiap-siap. Aku ter-

0: Kurangi energi negatif dan perbanyak hal-hal yang membawa energi positif dalam hidup. Tidak harus selalu berubah besar, cukup mulai dengan cara berpikir dan lingkungan yang lebih baik. Perlahan, hidup kita pun akan ikut berubah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Allahu Akbar, Allahu

Terima kasih ya untuk Anda rekan Jati yang masih terus konsen di sini, dan gak terasa sudah 46 menit nih lepas dari pukul 6 sore. Selamat malam yang paling baik untuk Anda semuanya rekan Jati yang sedang konsen dan juga sedang mendengarkan kita di audio mobilnya masing-masing. Nah rekan Jati, dari antaranews.com, ini Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK turun ke Kabupaten Aceh Tengah untuk meninjau langsung dampak bencana hidrometeorologi akhir November 2025 lalu. Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK, Mary Afriana di Takengon hari ini mengatakan, kedatangannya untuk memenuhi dua mandat yang diberikan, yaitu penghitungan proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap produk domestik bruto atau PDB dan progres penanganan pemulihan pasca bencana Sumatera. Ia menyebutkan total bencana pada tahun 2025 lalu ini mencapai 4.700-an kejadian dengan 99% lebih merupakan bencana hidrometeorologi. Menurutnya bencana tersebut ini menimbulkan dampak luas di masyarakat dan perekonomian. Untuk mengukur dampak tersebut, salah satunya melalui penghitungan proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap produk domestik bruto atau PDB dan progres penanganan pemulihan pasca bencana Sumatera. Iya rekan Jati, kita harapkan ya bencana ini sudah terjadi lagi masa pemulihan. Semoga pemulihannya juga berlangsung aman dan juga lancar. Karena juga ini ada peringatan dari BMKG, bahkan peringatannya ini bisa membuat kita harus berhati-hati nih rekan Jati. Jadi semoga saja semuanya segera bantuannya atau pemulihannya ini segera bisa dilakukan dengan cepat ya, lancar. Kemudian juga tidak ada masalah yang dihadapi yang begitu berat nih oleh orang-orang ya, oleh pemerintah ketika ingin memberikan bantuan. Jangan kemana-mana, terus konsen di sini.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, ini ada kabar gembira bagi para pekerja di Indonesia. Jadi pemerintah secara resmi kembali menyiapkan program bantuan subsidi upah atau BSU bagi para buruh dan pekerja pada kuartal 4 di tahun 2026. Penyaluran stimulus ekonomi ini direncanakan menyasar sekitar 13,3 juta pekerja yang memenuhi kriteria. Rekan Jati, nantinya setiap pekerja penerima bantuan ini akan mendapatkan total subsidi tunai sebesar Rp900.000. Rekan Jati, informasi ini ya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, dan menurutnya ini konfirmasi langsung rencana strategis usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Rekan Jati, skemanya sama seperti periode yang lalu, besaran dana bantuan yang dialokasikan bagi masing-masing pekerja adalah Rp300.000 per bulan. Namun pada skema BSU kali ini, bantuan disalurkan sekaligus untuk periode 3 bulan, yaitu Oktober, November, dan Desember 2026. Dan dengan skema pencairan sekaligus tersebut, nantinya setiap pekerja penerima bantuan akan mengantongi total dana BSU sebesar Rp900.000. Nah, tapi memang Rekan Jati, walaupun informasi ini sudah pasti, tapi hingga saat ini pemerintah belum merilis tanggal pasti pelaksanaan transfer dana BSU 2026 ke rekening pekerja. Jadi jangan lupa dipantau terus Rekan Jati ya, di informasinya dicari terus, tapi ini memang sudah terkonfirmasi bahwa pemerintah akan memberikan subsidi bantuan upah untuk kuartal keempat ya, dari bulan Oktober, November, dan Desember tahun ini. Jangan kemana-mana, terus konsen di 103,6 Jati FM.

Yakinlah, kelak luka dan ujian yang kamu rasakan hari ini akan menjadi obat yang menguatkanmu. Tidak ada rasa sakit yang sia-sia di mata Sang Pencipta. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati, selamat malam nih untuk Anda yang baru saja konsen di sini. Gimana kabarnya? Semoga masih dalam kondisi yang paling baik ya, paling sehat. Dan kalaupun ada masalah, semoga bisa selesai nih secepatnya. Nah, Rekan Jati, kalau kita berbicara tentang dunia digital ya, ini banyak sekali informasi-informasi yang beredar tentang apa saja, dan rasanya sangat susah untuk membendung informasi-informasi tersebut. Tapi kadang-kadang Rekan Jati, masalahnya adalah ketika sudah banjir informasi seperti saat ini, kita jadi suka bingung nih, bagaimana membedakan informasi yang benar dan juga informasi yang tidak akurat. Dan tentu saja kita juga harus pandai-pandai memilih nih Rekan Jati, karena terlalu banyak mengkonsumsi berita-berita yang membuat tensi kita tinggi ya, itu juga nggak baik untuk diri kita sendiri. Dan sebagai masyarakat ya, kita juga butuh informasi, tapi tidak semua informasi nih yang harus kita baca ya, atau yang harus kita makan nih setiap harinya. Dan cara Rekan Jati untuk memahami ya, atau untuk memilah informasi di dunia digital ini, yang pertama yang paling penting adalah mengenali sumber informasi terpercaya. Jadi ketika kita menghadapi informasi yang beredar di masyarakat ataupun di internet ya, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mengenali sumber tersebut. Jadi sangat penting untuk tahu dari mana informasi itu berasal dan apakah sumber tersebut dapat dipercaya.

Dan cara termudahnya ya untuk mengetahui informasi itu terpercaya adalah melihat reputasinya. Jadi melihat apakah sumber tersebut dikenal sebagai lembaga resmi, media terkemuka, atau individu maupun institusi yang punya kredibilitas tinggi dalam bidangnya. Dan selanjutnya juga memperhatikan konteks di mana informasi itu disampaikan. Jadi rekan Jati bisa memeriksa ya atau mengecek apakah artikel atau tulisan tersebut menyertakan referensi dan sumber lain yang mendukung klaim-klaim yang dibuat. Dan informasi yang valid ini biasanya didukung oleh fakta-fakta nyata dan bukti-bukti konkret. Jadi ketika nanti rekan Jati nih main di media sosial ya atau dimanapun ada informasi-informasi yang tidak jelas asal-usulnya ya, sumbernya bukan dari lembaga resmi, jadi jangan dipercaya.

Dan nanti saya akan kembali dengan cara lainnya ya. Jadi masih banyak nih rekan Jati, jangan kemana-mana, terus konsen. Kali ini ada Kat Dahlia ya, yang mau menghibur Anda dengan Gangsta.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Tentunya akan menyenangkan ya rekan Jati kalau kita bisa bebas nih. Seperti Iwake ya, yang sudah membawa kita di 23 menit lepas dari pukul 7 malam. Selamat malam. Yang paling baik nih untuk Anda semuanya, semoga Anda masih dalam kondisi yang paling baik dan juga paling menyenangkan. Nah, rekan Jati, bagaimana caranya memilah informasi di dunia digital? Tadi yang pertama itu adalah mengenali sumber informasi terpercaya. Langkah selanjutnya adalah verifikasi melalui sumber lain. Nah, ketika menerima informasi yang mencurigakan gitu ya, jadi penting bagi kita untuk melakukan verifikasi melalui sumber lain sebelum kita percaya bahwa informasi itu adalah benar. Nah, caranya gimana rekan Jati? Langkah pertama itu mencari berbagai sumber terpercaya yang punya reputasi baik. Jadi pilihlah sumber-sumber seperti yang apa ya, situs-situs resmi gitu ya rekan Jati, situs resmi pemerintah atau media massa ternama atau lembaga riset dan akademik yang kredibel. Jadi pastikan juga bahwa sumber-sumber ini tidak punya kepentingan politik atau komersial yang bisa mempengaruhi objektivitas mereka. Nah, ketika sudah dapat nih beberapa sumber yang bisa dipercaya, nah di sini saatnya kita melakukan perbandingan antara informasi di satu sumber dengan informasi di sumber lainnya. Nah, di sini kita bisa memperhatikan apakah ada keselarasan nih dalam konten dan detailnya. Jadi kalau ada perbedaan yang sangat mencolok ya antara dua atau lebih sumber, nah kemungkinan besar salah satunya mengandung kesalahan atau manipulasi.

0: Dan rekan Jati, selanjutnya kita bisa mencermati nih tanggal publikasi dan cari tahu siapa penulis asli dari informasi tersebut. Kadang ya, ada yang menggunakan foto-foto atau tulisan lama untuk membuat konten seperti aktual gitu ya lah ya. Dan kalau kita mengecek nih tanggal terbit gitu ya atau tanggal publikasinya, kita bisa mengetahui apakah informasi tersebut masih relevan saat ini.
1: Saling berpandang, berpegangan tangan erat, dan biarkan tubuh tersiram hujan yang lebat.
0: Dan nanti saya akan kembali bagaimana caranya memilah informasi di dunia digital. Jadi pastikan rekan Jati jangan kemana-mana, terus konsen di sini.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Rekan Jati, ketika kita menemukan sebuah informasi di internet atau mendengar kabar dari orang lain, ini penting untuk selalu memeriksa tanggal dan sumber asli informasi tersebut. Kenapa penting? Karena kadang-kadang informasi yang beredar ini sudah lama ya, sudah usang atau tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Jadi ketika nanti datang informasi ke hadapan Anda, rekan Jati, melalui gawai Anda, perhatikanlah tanggal publikasi atau penyebaran informasi tersebut. Dan cara lain ya supaya memilih informasi terutama di era digital ini adalah memahami gaya penulisan dan juga bahasa. Kenapa penting rekan Jati? Karena kalau kita paham nih gaya penulisan bahasa yang digunakan, dan kita jadi tahu apakah ini memberitahu kita tentang fakta atau sebenarnya ingin membangkitkan emosi kita. Nah, karena rekan Jati, penggunaan kata-kata dalam tulisan ya, ini penting apakah kata-katanya formal atau informal. Apakah ada penggunaan slang ya atau bahasa yang tidak resmi atau jargon tertentu. Kalau artikel ya, menggunakan bahasa yang kasual gitu ya, bahasa hari-hari lah istilahnya. Nah, mungkin itu tidak berasal dari sumber yang terpercaya. Kemudian juga pastikan untuk melihat struktur kalimat dan tata bahasa yang digunakan. Jadi sebuah tulisan yang baik ya, biasanya punya kalimat yang jelas dan juga padat. Dan hindari tulisan yang penuh dengan kesalahan ejaan atau tanda baca yang salah karena ini dapat mengindikasikan kurangnya kredibilitas. Dan juga perhatikan apakah penulis ini mencantumkan referensi atau sumber lain dalam tulisannya. Tulisan-tulisan resmi, rekan Jati ya, atau ilmiah, ini biasanya akan menyertakan daftar pustaka atau bukti bahwa informasi tersebut didukung oleh penelitian sebelumnya. Jadi kalau nggak ada referensi atau sumber lain yang disebutkan, maka kemungkinan besar bahwa informasi tersebut belum diverifikasi secara akurat. Kita break sebentar ya untuk pelaksanaan sholat isya sesaat lagi, tapi masih ada satu cara lagi nih untuk memverifikasi ya, untuk memilah-milih informasi di era digital. Jangan kemana-mana, terus konsen.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat Isya untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Ada Nomor Lama, Ika Mewarni featuring Peter F. Gonta ya. Jangan di bibir saja. Dan rekan Jati, nomor yang satu ini mengingatkan ternyata penyanyi-penyanyi Indonesia dulu ini punya suara yang merdu dan indah ya. Dan kita sudah sampai di menit-menit terakhir kebersamaan kita dalam Cafe Jati untuk edisi kali ini. Tapi rekan Jati, cara terakhir untuk memvalidasi sebuah informasi terutama di media sosial ya, di internet juga, apakah benar atau tidak, ini menggunakan sumber fakta checker ya, atau pemeriksa fakta. Jadi rekan Jati, pertama, ini kenali sumber informasi terpercaya agar kita bisa mendapatkan konten yang berkualitas dan juga akurat. Kemudian, verifikasi melalui sumber lain untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Yang selanjutnya adalah periksa tanggal dan sumber asli dari suatu informasi atau berita sebelum kita membagikannya ke orang lain. Dan keempat, memahami gaya penulisan dan bahasa yang digunakan dalam sebuah tulisan. Nah, kalau langkah-langkah yang ini sudah dilakukan tapi masih ragu nih rekan Jati, apakah informasi ini benar atau tidak? Jadi rekan Jati bisa menggunakan sumber fakta checker sebagai alat bantu tambahan untuk memverifikasi kebenaran suatu informasi sebelum menyebarkannya lebih jauh. Dan ada beberapa situs rekan Jati yang bisa rekan Jati pilih, misalnya cekfakta.com, kemudian juga AFP periksa fakta. Ada juga yang dari internasional seperti Snopes, ada Politifact atau fact maksudnya cek.org. Jadi rekan Jati, ketika beberapa langkah ini sudah dilakukan tapi masih bingung, nah bisa menggunakan pemeriksa fakta ini, benarkah informasi ini, baik berupa tulisan, gambar, atau apapun. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita ya di Cafe Jati untuk edisi kali ini. Terima kasih atas sama-samanya rekan Jati selama 2 jam kebelakang. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat menikmati istirahat Anda ataupun malam Anda ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Jangan pernah menilai orang lain. Belum tentu yang pernah berbuat dosa masuk neraka, dan belum tentu yang ahli ibadah masuk surga. Dosa bisa terhapus dengan kesungguhan taubat, sedangkan pahala bisa sirna karena rasa ujub dan ria. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda rekan Jati? Selamat malam, senang sekali di kesempatan malam hari ini ada saya Rivial kembali menyapa Anda dalam program Makna Talk edisi hari ini. Seperti biasa sampai nanti tuntas di formasi pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, akan ada obrolan santai penuh makna yang tentunya akan diisi kajian kita pada malam hari ini oleh Ustadz Ali Arsyad Isu yang sebagaimana biasa akan menemani rekan Jati di suasana malam hari ini. Dan terlebih dahulu saya akan coba sapa Ustadz Ali di malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz Ali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Ustadz? Sehat Ustadz ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat Ustadz, mudah-mudahan semua kita diberi kesehatan. Amin. Kondisi Banda Aceh sedang tidak kondusif ya. Ya, kondisi hujan, cuaca, dan bahkan dua hari terakhir juga bahkan angin kencang. Ini melanda sebagian tempat dan bahkan sebagian tempat juga kondisinya sangat memprihatinkan. Ada kayu jatuh dan sebagainya. Dan selamat malam untuk semua rekan Jati yang malam hari ini masih setia konsen di 103,6 Jati FM dimanapun Anda berada, terutama yang masih beraktivitas, tetap semangat apapun aktivitas Anda di kesempatan malam hari ini. Baik rekan Jati, menarik sekali obrolan malam hari ini akan disampaikan mengenai ataupun topik kita malam hari ini mengenai bagaimana menjaga hubungan baik dengan tetangga akan menjadi kajian utama kita pada malam hari ini. Ya, seperti kita ketahui, menjaga hubungan baik dengan tetangga tentu sangat penting ya, karena kita hidup bermasyarakat. Kemudian ini adalah wujud kita, komunikasi kita dengan orang di keliling kita, saling menghargai, kemudian juga saling membantu. Nah, kita akan coba bahas bagaimana kemudian menjaga hubungan baik dengan tetangga ini dalam konteks Islam dan bagaimana juga dalam konteks sehari-hari kita. Mengapa hubungan baik dengan tetangga ini masih penting di era-era sekarang? Kemudian juga apa yang bisa kita maknai ya ketika

0: kita bertetangga dengan sekeliling kita, dan apakah hanya sekedar hidup berdampingan atau akan mempengaruhi kualitas hidup kita sehari-hari dan juga kualitas hidup kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Ali, untuk membuka kajian malam hari ini, mungkin bisa kita awali, Ustaz, ya, dengan topik yang menarik malam hari ini. Silakan, Ustaz.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La nabiyya ba'da. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fil li dhunubi wa dhunubi walidayya warhamhuma kama rabbawna shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Rekan jati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, pada kesempatan yang singkat ini kita coba membahas satu tema terkait dengan berbuat baik terhadap tetangga. Jadi berbuat baik terhadap tetangga. Yang pertama, kita perlu melihat dalil atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengenali orang-orang yang terdekat atau siapa saja yang kita jumpai. Maka nanti di surat Al-Hujurat itu Allah Subhanahu wa taala berpesan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf inna akramakum indallahi atqakum. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebetulnya meminta kepada kita untuk kenalnya, kenal baik-baik dengan siapa saja orang-orang yang kita temui. Karena Allah berpesan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai model, berbagai model warna kulit, berbagai model cara berpikir dan lain sebagainya, sehingga oleh Allah kita diminta untuk saling mengenal. Nah, setelah kita saling mengenal, maka tentu kita akan tahu kira-kira di antara kita ini siapa perlu apa dan apa yang mesti kita lakukan ketika orang lain butuh sesuatu. Nah, di kesempatan yang bahagia ini kita coba membahas sedikit terkait dengan tetangga. Tetangga. Jadi di dalam Al-Quran itu ada satu ayat di surat An-Nisa. Di surat An-Nisa ayat yang ke-36. Jadi di ayat ke-36 ini ayatnya cukup panjang, tapi Allah Subhanahu wa taala di sana mengisyaratkan kepada kita untuk berbuat baik kepada beberapa golongan atau kepada beberapa kelompok itu kan. Jadi kita diminta untuk beriman. Kita beriman kepada Allah, kemudian tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Lalu kita diminta untuk berbuat baik ke orang-orang anak-anak yatim, terus keluarga, kerabat, lalu ada tetangga, tetangga yang jauh dan tetangga yang dekat, atau tetangga dekat dan tetangga yang jauh. Maka oleh ulama kemudian memberikan penafsiran terkait dengan tetangga ini. Jadi tetangga itu dibagi di dalam dua kategori. Makanya di dalam ayat itu pun Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bahwa ada tetangga yang sifatnya dekat, ada yang sifatnya jauh. Nah, tetangga dekat itu yang pertama mungkin secara hubungan darah itu dikatakan orang yang memiliki nasab dengan kita. Nah, itu sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang memiliki hubungan nasab dengan kita itu disebut dengan tetangga dekat. Lalu penafsiran yang kedua adalah orang yang tidak memiliki hubungan nasab sama sekali dengan kita, tetapi rumahnya berdekatan dengan rumah kita. Jadi yang pertama itu karena faktor nasab, yang kedua karena faktor rumah tinggal yang bersebelahan. Lalu yang berikut ada tetangga jauh. Nah, tetangga jauh ini adalah yang tidak memiliki hubungan nasab dengan kita. Lalu yang kedua adalah orang yang rumahnya jauh dari kita. Sehingga kalau kita lihat, ternyata Rasulullah itu lebih meminta kepada kita untuk berbuat baik terhadap tetangga yang paling dekat dengan kita. Jadi tetangga yang rumahnya itu dekat dengan kita, itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita buat baik kepada mereka. Sehingga nanti di dalam satu hadis Rasulullah itu sampaikan bahwa barang siapa yang ingin bersahabat baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ia juga harus bersahabat baik dengan tetangganya. Jadi Rasul itu memberikan peringatan kepada kita dengan mengatakan bahwa barang siapa yang ingin bersahabat baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ia harus bersahabat baik dengan tetangganya. Lalu ada hadis yang kedua, itu disampaikan juga oleh Rasul bahwa setiap kali Jibril itu selalu memberi peringatan atau mengingatkan Rasulullah untuk berbuat baik dengan tetangganya. Jadi Jibril ketika misalkan datang untuk menjumpai Rasulullah, itu selalu berpesan kepada Nabi untuk berbuat baik dengan tetangganya. Sehingga pada suatu kesempatan Nabi itu sempat mengatakan bahwa hampir-hampir saya mengira tetangga itu adalah orang yang pada akhirnya akan mendapatkan warisan juga ketika seseorang meninggal. Nah, misalkan kita nih, kita meninggal, kita punya tetangga. Rasulullah itu sempat mengira bahwa sepertinya akan turun perintah agar tetangga yang dekat ini juga mendapatkan warisan itu. Sementara warisan itu hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan nasab dengan seseorang yang telah meninggal dunia atau karena sebab pernikahan sehingga dia memiliki harta kemudian meninggal lalu harta ini harus dibagikan.
0: Ya benar sekali Ustadz Ali, dengan dinamika dan situasi sekarang tentu kita juga harus menyadari ya bagaimana hubungan kita dengan tetangga, apakah sudah baik atau mungkin hari-hari ini mungkin bisa jadi belum kenal sepenuhnya Ustaz.
1: Betul.
0: Ada yang beraktivitas tadi dari pagi sampai malam sehingga juga berkomunikasi dan silaturahmi dengan tetangga ini juga sangat terbatas.
1: Jarang, betul.
0: Jarang,
1: betul,
0: ya. Betul. Nah, ini akan menjadi kajian menarik kita malam hari ini. Bagi rekan Jati juga kami mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi di 0811-682-1036 atau di 0811-688-1036. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan bagaimana kita menjaga hubungan baik ini dengan tetangga, apalagi hari-hari pasti dilewati ya. Hari-hari dirasakan bagaimana berkomunikasi ya. Karena kita hidup berdampingan, pasti ada persoalan, ada senang, ada sedih, ada konflik bisa jadi juga. Nah, ini kita coba diskusi bersama. Tapi juga saya menarik tadi seperti Ustaz Ali sampaikan tadi, situasi hari ini di kota Ustaz ya, dengan di desa mungkin ada perbedaannya. Kemudian di era digital saat ini ataupun ya era media sosial saat ini, mungkin Ustaz bagaimana atau mengapa komunikasi yang langsung dengan tetangga itu justru berkurang Ustaz ya?
1: Betul,
0: atau
1: ya,
0: tidak terjalin dengan baik, padahal dengan ada alat komunikasi harusnya kita juga jauh lebih sering ataupun lebih mudah kan begitu. Nah, ini apa kira-kira Ustadz faktornya dan gimana kalau misalnya komunikasi ini tidak terjalin dengan baik, apa yang mungkin bisa dirasakan ataupun apa yang akan terjadi ke depannya dengan kehidupan kita bertetangga ini, karena kan seperti Ustadz sampaikan tadi ya, ada keluarga, ada tetangga yang dekat tadi ya, ada yang jauh tadi. Nah, bagaimana Ustadz kita bisa menyikapi situasi seperti ini?
1: Baik, yang pertama itu kan Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk melakukan ta'aruf. Jadi ta'aruf itu
0: Bukan hanya Lebaran, Ustaz.
1: Ya. Jadi Pak Ta'aruf itu memiliki empat tingkat, gitu kan. Memiliki empat tingkatan. Nah, yang pertama itu kan ta'aruf itu. Jadi ta'aruf itu maknanya kita hanya mengenali seseorang ya begitu saja. Ini saya dengan Rifial. Nah, saya cuma tahu nama Rifial itu.
0: Yeah.
1: Nah, itu namanya ta'aruf tuh. Jadi kita cuma punya sebatas oh ini Rifial. Dah selesai perkara. Yang kedua kita naik lagi satu tingkat namanya tafahum nih. Nah, tafahum itu kita mencoba untuk mengenal lebih dalam siapa lawan kita ini. Misalkan Rifial ini. Saya sudah tahu namanya, paling tidak saya paham ini Rifial ini tipe manusia seperti apa atau tipe orang seperti apa ini. Apakah dia cepat tersinggung kah ketika kita membicarakan hal-hal yang buruk, ataukah dia ini orang yang sangat sangat pemaaf atau bagaimana itu. Jadi tingkatan kedua adalah tafahum ini. Tafahum ini kita mencoba untuk mengenal seseorang lebih dalam itu kan. Sampai kadang-kadang nanti kita paham kira-kira apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan, apa yang bisa kita bantu. Sehingga nanti naik lagi ke tingkat yang ketiga namanya ta'awun. Nah, ta'awun ini itu sudah masuk pada perintah Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa itu kan. Ketika kita sudah mengenali seseorang, maka kita akan mengajak atau menolong dia dalam kesusahan.

Nah, saat kita dengan tetangga, biasanya kalau terjadi pernikahan antara anak tetangga itu karena sudah sampai di tahap tafahum ini. Maka jangan coba-coba menikahi seseorang yang kalian sendiri tidak paham bagaimana kondisi dia. Nah, makanya maaf ya, kita melamar anak orang itu kalau kita lihat dari empat mazhab, mungkin mazhab Syafi'i itu yang agak sopan sedikit kan, karena cukup dengan kita melihat wajah dan telapak tangan calon pasangan, kita sudah tahu bahwa ini anak baik atau tidak tuh kan. Tapi di mazhab lain, apalagi Hambali, rupanya memang harus dilihat dari sisi fisik juga, semua harus nampak itu. Jadi kita mengutus misalnya ibu kita kah atau saudara perempuan kita untuk melihat kondisi fisik siapa yang mau kita nikahi. Ketika misalkan ada cacat di badan, kalau kita tidak terima maka kita tidak melanjutkan proses lamaran itu. Karena jangan sampai konsep silaturahim untuk sampai kepada tahap takafulin tapi bermasalah. Nah, kita punya, saya yakin ini, saya nikah dengan dia pasti gak ada masalah tuh kan. Begitu selesai menikah, baru sehari bubar. Jadi bubar ini disebabkan oleh ketidakmampuan kita untuk mengenali pasangan kita dengan baik. Nah, begitu juga dengan bertetangga tuh. Kalau kita tidak mampu kenali tetangga kita dengan baik, maka pada ujung-ujungnya kita akan berkelahi dengan tetangga tuh. Nah, begitu misalkan tetangga kita beli mobil itu kan, kita mulai panas ini. Ya. Tetangga beli kulkas, kita mulai nggak betah lagi itu kan. Ini uang dari mana nih? Jangan-jangan hasil ini hasil itu tuh kan. Jadi bawaannya selalu curiga dengan tetangga. Bawaannya selalu aja curiga itu. Maka tolong diperhatikan, kita ini makhluk sosial yang tak mungkin hidup sendiri-sendiri. Setertutup apapun manusia itu, dia tetap pasti butuh orang lain itu kan. Gak mungkin dia gak butuh orang. Maka tolong perbaiki hubungan dengan ya paling tidak tetangga terdekat, keluarga kita itu kan. Perbaiki hubungan dengan keluarga kita, lalu kita perbaiki hubungan dengan tetangga kita yang mungkin tak ada ikatan nasab sama sekali, tetapi rumahnya berdampingan dengan kita. Sehingga saat kita sudah melakukan itu, insya Allah kita dengan tetangga kita pasti adem-adem saja tuh. Makanya Nabi contohkan dalam hal makanan itu, kalau kita masak daging, perbanyaklah kuahnya. Sehingga saat masakan itu sudah matang, kita bisa membagi kepada tetangga untuk tetangga juga ikut menikmati apa yang kita rasakan. Jangan sampai kita bakhil itu kan. Kita bakhil terhadap tetangga kita, itu jangan. Dan Rasulullah juga pernah menyampaikan bahwa salah satu hal yang bisa membuat seseorang lembut hatinya adalah memberikan hadiah. Memberikan hadiah itu. Jadi Nabi itu suka sekali memberikan hadiah kepada sahabat-sahabatnya. Dan para sahabat juga seperti itu. Ketika mereka punya sesuatu yang kira-kira menurut mereka bagus, mereka akan berikan kepada Nabi itu. Jadi Nabi ini, Rasulullah ini, boleh menerima hadiah. Tapi kalau zakat, kemudian apa sedekah atau apa itu, beliau tidak dibolehkan terima. Tapi kalau hadiah itu Rasulullah pasti terima tuh. Makanya Rasul itu sering memberikan hadiah kepada tetangga-tetangganya. Nah, dulu tetangga-tetangga Rasulullah itu rata-rata memang keluarga dekatnya itu kan. Terus ada Ali bin Abi Thalib, karena Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, sehingga punya berdekatan. Jadi tetangga secara nasab masuk. Lalu tetangga jauh pun tetap masuk. Makanya untuk kita misalkan berbuat baik dengan tetangga,
ya coba kita kenali tetangga kita, terus ya sering kita saling memberi hadiah itu kan, jalan-jalan ke tanah suci atau kemana itu kan, pulang bawa buah tangan, kemudian kita berikan kepada tetangga kita. Saat tetangga kita nanti terima, itu doanya tuh masya Allah luar biasa tuh. Maka orang mendoakan kita karena dalam kondisi senang itu luar biasa tuh. Jangan kita mengundang atau membuat tetangga kita tuh mendoakan kita yang jelek-jelek tuh kan.

0: Banyak kadang-kadang kita lihat kan ada orang bertetangga berkelahi itu kan, sampai maaf itu kan, kadang-kadang mengatakan ini sampai akhirat pun saya tidak mau lagi berurusan dengan engkau itu. Bahkan kadang-kadang dalam hubungan keluarga pun terjadi seperti itu.
1: Betul.
0: Ini saya tidak mau kenal engkau lagi sampai di pengadilan Allah. Waduh, kalau sudah menyebut pengadilan Allah, ini sudah masalah besar itu. Karena Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk menyelesaikan semua masalah ketika kita masih hidup. Kalau sudah sampai di akhirat baru kita saling mengadili, takut nanti habis pahala kita ini. Kita saling mengadili. Ya, kalau enggak kasih pahala ke orang, ya, orang kasih dosa ke kita tuh. Maka tolong dijaga hubungan tetangga itu dengan baik tuh. Hari ini kita memang agak terasa seperti berjauhan itu kan. Kadang dengan keluarga kita rasanya kayak jauh kali, dengan tetangga dekat kita pun ya kita apa, pokoknya ketemunya pun ya paling hari raya baru kita ketemu. Atau kadang dengan saudara pun ya kayak begitu, hari raya baru kita ketemu tuh ya. Tapi hari-hari biasa kita sibuk dengan urusan kita sendiri itu. Bahkan ini mohon maaf ya kan, kayak anak-anak kita kan sekarang kan lebih suka main HP ini kan. Jadi kawannya entah dari mana-mana tuh, tapi dengan tetangga misalnya kita aja yuk kita ya. kita lebaran ke rumah tetangga. Gimana enggak enak kali ini biar jadi anak-anak sudah macam begitu kan. Zaman ketika belum ada handphone atau gadget ini kan, anak-anak kita tuh harus kita cari ke tempat bermain itu kan. Sekarang harus kita usir baru mereka akan keluar main dari rumah itu kan. Mereka duduk di rumah dengan HP dia, entah apa-apa dia buat itu kan. Nah ini yang kadang-kadang nanti membuat kita seperti jauh banget hubungan kita dengan tetangga-tetangga kita itu. Tolong diperbaiki betul itu. Jangan sampai nanti dengan tetangga seperti kita tidak kenal itu kan. Saat dia ada musibah, Allah itu kan biarin aja orang, dia enggak pernah bertegur sapa dengan kita. Kita aja enggak tahu siapa nih kan. Makanya kalau ada tetangga yang tiba-tiba baru masuk ke rumah apa tetangga ya ke kampung kita, itu baiknya buat kenduri sedikit kan. Undang tetangga-tetangga terdekat, kemudian sampaikan bahwa saya orang dari dengan saya dari NTT ini, saya baru tinggal di sini karena saya menikah dengan si Fulan, atau saya dapat rumah baru, atau saya beli sesuatu yang baru di sini. Makanya dalam pernikahan itu sekurang-kurangnya saat kita selesai menikah, kita buat acara sedikit agar tetangga yang terdekat kita itu tahu. Tetangga itu biasanya kalau yang hitungan agama nih sekitar entah 5 atau 6 rumah dari rumah kita nih. Nah, jadi kita punya rumah nih di samping kita, di samping dan sampingnya itu ada batasan ukuran tetangga nih kan. Jadi nanti ada yang tetangga dekat, ada yang tetangga jauh. Jangan nanti kita beranggapan tetangga saya itu yang memang pas di samping rumah itu, tidak. Coba nanti kita lihat lagi batasan jarak dari rumah kita sejauh mana ke tetangga yang maksudnya berapa rumah dari rumah kita yang nanti masuk kategori tetangga dekat, dan berapa jaraknya dari rumah kita yang nanti masuk kategori tetangga jauh.
1: Ya benar sekali Ustaz, ini artinya ada pergeseran nilai tadi Ustaz ya.
0: Betul.
1: Akhirnya membuat kita, dan mungkin bukan hanya rekan jati, bahkan kita pribadi ya, setiap pribadi pun mungkin ikut merasakan bagaimana nilai-nilai tadi, nilai-nilai saling tegur sapa dan kedekatan dengan tetangga yang mulai sudah mulai berkurang ya, memudar ya. Jadi silaturahminya seperti tetangga ini adalah orang lain ataupun orang baru yang baru kita kenal. Betul. Dan momennya kadang-kadang hanya momen-momen sakral saja, hari raya, pesta, yeah, baru kita bertemu ya. Nah, padahal itu adalah cara-cara yang tidak tepat ya, sehingga membuat kita menjadi renggang.

0: kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

0: Ya, benar sekali Ustaz. Ini artinya ada pergeseran nilai tadi Ustaz ya.
1: Betul.
0: Akhirnya membuat kita, dan mungkin bukan hanya rekan jati, bahkan kita pribadi ya, setiap pribadi pun mungkin ikut merasakan bagaimana apa nilai-nilai yang tadi, nilai-nilai saling tegur sapa dan kedekatan dengan tetangga yang mulai apa istilahnya sudah mulai berkurang ya, memudar Rusan, memudar ya. Jadi silaturahminya seperti tetangga ini adalah orang lain ataupun orang baru yang baru kita kenal.
1: Betul.
0: Dan momennya kadang-kadang hanya momen-momen sakral saja, hari raya, pesta baru kita bertemu ya. Nah, padahal itu adalah cara-cara yang tidak tepat ya, sehingga membuat kita menjadi renggang dan tidak terjalin komunikasi yang baik tadi. Ustaz Ali, ini ada satu pertanyaan dari rekan jati yang sudah bergabung. Ada Fitriani Ustaz di kawasan Pango. Ini bagus Ustaz, tadi sepertinya sudah Ustaz coba bahas sekilas tadi. Assalamualaikum Ustaz. Apa sebaiknya ya dilakukan jika ada terjadinya kesalahpahaman ataupun ada kejadian perkelahian ataupun konflik yang terjadi di tetangga, apa yang sebaiknya bisa kita lakukan? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Langsung dijawab nih Ustaz.
1: Boleh? Atau masih ada yang lain?
0: Belum Ustaz, belum.
1: Nah, satu. Jadi kadang-kadang itu kan kita belajar sosiologi nih. Jadi di Al-Quran itu Allah juga sebetulnya memberikan masya Allah kan pembagian bagaimana cara kita belajar terkait dengan manusia. Misalkan terkait dengan biologi itu kita bagian bashar, basharia itu terkait dengan kondisi biologi seseorang. Kado anas ini terkait dengan sosial ini kan. Lalu ada satu lagi al-insan. Al-insan ini terkait dengan psikologis manusia nih. Maka tiga aspek ini tak bisa kita pisahkan. Oh, saya melihat orang lain itu dari sisi apa tuh? Sisi basyariahnya itu.
0: Yeah.
1: Saya hanya suka dengan orang yang berkulit putih. Berarti sudah maaf ini kan rasial nih. Jadi orang kulit putih tak suka dengan orang kulit hitam atau sebaliknya itu kan. Saya hanya mau lihat orang yang hatinya baik saja. Saya enggak mau tahu dengan dia warna kulitnya hitam atau putih itu enggak ada urusan itu. Ada lagi saya hanya mau kenal dengan orang yang duitnya banyak. Jadi itu dia lihat dari sisi anasnya itu kan. Jadi anas itu salah satu karakter yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nih. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di mana kita memiliki sifat kita tidak ingin untuk direndahkan. Nah, kita tidak ingin untuk direndahkan atau dihina oleh orang lain.

0: itulah sisi anasnya kita tuh kan. Jadi manusia itu kan maaf kadang-kadang kan menganggap akulah raja itu atau aku yang paling ini itu. Maka saat kita hidup bertetangga, kita juga mesti memahami itu. Kita misalkan ribut dengan tetangga kita itu gara-gara apa itu? Nah, kita ribut dengan tetangga kita itu gara-gara apa nih? Dan maaf, kadang-kadang kan kita tidak bisa langsung menyelesaikan masalah kita dengan tetangga kita. Bayangkan, misalkan di rumah kita yang biasanya dulu nggak ada pagar itu kan, pagar sebatas ya kawat lah itu kan. Tiba-tiba ada orang yang datang kemudian bangun pagar setinggi 10 meter itu kan. Jadi rasanya kita kayak terpagar. Hanya kan jadi masalah nih. Kemudian kita ribut tuh. Nah saat itu terjadi, kita tidak mungkin langsung datang ke rumah tetangga kita kemudian kita marah-marah atau apa itu kan. Karena itu gak mungkin itu. Secara sesungguhnya gak mungkin. Maka kita mesti membutuhkan orang lain yang nanti saat kita sampaikan sesuatu kepada dia terkait masalah kita dengan tetangga kita itu, dia mampu memberikan jalan keluar. Nah, jangan cari orang yang ujung-ujungnya dia cuma mendukung kita atau dia mendukung tetangga kita atau malah dia buat kita tambah berkelahi itu. Nah, itu gak boleh itu. Maka saat ada konflik dengan tetangga, tolong dilihat betul apa penyebabnya, kemudian kita bisa gak langsung selesaikan masalah itu dengan tetangga kita. Kalau tidak bisa, maka kita harus mencari orang lain yang mampu membatani kita dengan tetangga kita untuk berbaikan. Nah, kalau kita yang muslim ini cari ustadz lah. Carilah satu orang ustadz yang menurut kita bagus dan menurut tetangga kita juga bisalah untuk mendamaikan kita berdua nih. Karena ada perintah untuk islah itu namanya kan di surat Al-Hujurat tuh. Surat Al-Hujurat pesan Allah innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahwaikum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka kita diminta untuk saling ya memperbaiki keadaan itu. Kalau bermasalah dengan tetangga jangan sampai lebih dari 3 jam.
1: 3 jam masa?
0: Ini 3 jam nih. Ini perintah Nabi nih. Kalau ada masalah dengan tetangga jangan sampai kita biarkan berlarut sampai lebih dari 3 jam. Apalagi sampai berhari-hari. Apalagi maafkan sampai mengatakan kita sampai akhirat sajalah baru kita selesaikan. Jadi kalau sudah terucap kalimat seperti itu, ini nampaknya kita meminta supaya Allah ini yang menjadi hakim. Allah yang menjadi hakim untuk kita. Makanya di akhirat nanti itu sudah jatuh pada tahap mengadili. Saling mengadili itu. Tak ada lagi saling memaafkan di sana itu, tapi saling mengadili kemudian memberi pahala ke orang atau mendapat dosa dari orang. Itu saja itu yang terjadi di akhirat. Kalau di dunia kita masih bisa saling memaafkan. Nah, itu enaknya di dunia itu. Kalau ada masalah dengan tetangga, kita bisa saling memaafkan itu. Kita saling memaafkan, nah, kita perbaiki lagi hubungan dengan tetangga kita, kemudian kita hidup dengan rukun itu kan. Tapi kalau sudahlah nanti di akhirat saja kita ini kan, kita bermaafan di akhirat. Di akhirat tidak ada lagi. Di akhirat tidak ada lagi maafkan saya Rifial atau maafkan saya Ustaz. Itu tidak ada lagi di akhirat. Karena Allah sudah menutup catatan untuk kita berbaikan di sana. Itu tidak ada lagi itu. Oke, kalau ada masalah dengan orang lain di saat ini, ini kesempatan ada sebelum mati kita itu. Kalau sudah mati sudah selesai itu. Kita lakukan yang nanti menjadi bekal itu kan. Atau maafkan misalkan ada orang-orang tua yang punya anak bayi satu anak yang belum balik kemudian meninggal. Jadi orang-orang yang ya orang-orang tua yang punya anak kecil yang belum balik kemudian meninggal, yang nanti di akhirat akan memberi syafaat kepada mereka untuk masuk ke surga. Sementara kita yang lain ini itu ingat saling mengadili aja. Makanya jangan pernah mengatakan kepada orang atau mendoakan seseorang untuk yang buruk-buruk itu, jangan itu. Jangan itu. Maka kayak kalau saya pribadi itu, saya lebih rela dicaci maki sama orang ketika saya masih hidup. Daripada dia doain saya yang buruk-buruk, nanti kita ketemu di pengadilan Allah itu kan. Nah, ini maaf itu termasuk manusia yang buruk itu. Mau dia baik atau enggak, itu manusia yang buruk itu kan. Rasulullah dulu juga sempat marah kali dengan orang itu. Rasul itu pernah punya musuh dari kalangan umat Muslim itu, seorang sahabat juga Hindu, karena Hindu ini kan sebelum masuk Islam saat perang Uhud membelah perut Hamzah, kemudian jantungnya itu dikeluarkan, lalu jantungnya dimakan, jantung Hamzah dimakan oleh Hindu, sehingga saat Hindun masuk Islam, Rasulullah itu termasuk yang tidak memaafkannya itu kan, sampai ketika misalkan lagi di jalan berpapasan, Rasulullah itu sempat membuang muka itu kan, nggak mau lihat itu. Jadi Rasul juga pernah diuji Allah dengan itu, tapi pada akhirnya Allah sampaikan bahwa Rasul ini teladan yang akan menjadi panutan bagi semua kaum muslimin. Jadi Rasul harus berlunak hati, kemudian memaafkan Hindun ini dengan sebaik-baiknya pemberian maaf itu kan. Karena bahaya nih, Rasul yang menjadi teladan kita kok bisa pada awalnya melakukan itu kan, sampai Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Rasul untuk memalingkan wajah ketika bertemu dengan orang. Sehingga Rasul itu menyampaikan kepada kita bahwa saat engkau berbicara dengan seseorang, lihatlah wajahnya. Maka itu yang dipakai sama bapak-bapak polisi atau tentara kita saat menginterogasi orang, gitu kan?
1: Iya, benar-benar.
0: Penyidik itu kalau dia mau interogasi kita, antara dua mata kita tuh yang dia tengok. Saat kita berbohong kan nanti nampak dari gerak-gerik wajah kita itu kan. Saat kita jujur mereka juga tahu. Jadi Rasul memang meminta kita untuk tidak memalingkan wajah saat berbicara dengan seseorang, agar kita tahu dia ini berkata benar atau bukan. Makanya saat kita berurusan dengan tetangga ini, pastikan untuk segera diselesaikan di dunia. Jangan sampai ada dendam, karena ingat di akhirat itu tak ada lagi kata maaf. Kata maaf itu hanya terjadi ketika kita masih hidup ini kan. Makanya ingat contoh konsep taubat nasuha itu kan. Taubat nasuha, kalau kita buat masalah yang nanti berurusan dengan orang lain, kita mesti dapatkan maaf dari orang lain. Kalau sudah maafkan orang, tak ada lagi kata tetapi. Saya maafkan dia, tapi ya. Kalau masih ada tapi, ya Anda belum memberi maaf ke orang itu namanya. Saya maafkan dia, tapi saya tidak akan bla bla bla itu kan. Saya tidak mau jumpa lagi, saya tidak mau datang ke rumah dia lagi, saya tidak mau. Nah, ini nampaknya kita belum memberikan maaf dengan baik kepada saudara-saudara kita yang sesama seiman itu kan. Karena ada disinggung juga hubungan tetangga itu atau kekerabatan itu, salah satu sebabnya adalah karena seiman itu kan. Nah, itu juga masuk ke tetangga dekat kategori seiman itu. Jadi jangan sampai nanti kita dengan saudara-saudara kita yang seiman ini suka ribut. Jangan ribut itu. Kalau kita ribut kan berpecah-pecah itu kan. Macam yang diingatkan oleh Nabi itu kan, bahwa di akhir zaman nanti orang Islam jumlahnya banyak nih. Tapi mereka seperti buih di laut itu kan. Buih di laut yang ketika ditiup angin, dia akan terbang begitu saja. Jadi begitu kita ada masalah dengan orang, ya, berkelahi kita lah, berdarah-darah terus ini, punya bacok-bacokan sampai saling membunuh. Itu jangan. Maka berbuat baiklah dengan sesama tetangga kita lah. Apakah tetangga di rumah kah, atau kayak di kantor kan. Nah, di kantor itu kita dengan rekan kerja kita itu ya tetangga dekat kita di kantor gitu. Yeah. Nah, jangan sampai nanti bermasalah dengan sesama sesama kawan di kantor, hanya menghambat pekerjaan kita di kantor itu. Gara-gara dendam pribadi itu apa itu kan menyebabkan cara kita bekerja di kantor itu tidak bagus. Itu jangan itu. Maka tolong diingat, kita ya punya kesempatan untuk saling memaafkan saat kita masih hidup. 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

0: misalkan ada masalah dengan tetangga atau dengan kerabat atau dengan keluarga sendiri, ini tolong jangan di apa itu di share gitu kan, di share di apa, di status WA kah atau di TikTok kah atau di apa itu kan. Karena saat kita sudah share seperti itu, kira-kira ulama siapa yang akan berkomentar di situ itu kan? Paling yang berkomentar itu ya yang pahamnya ya sama-sama seperti kita ini kan. Yang ada bukan dia memberikan jalan keluar. Yang ada itu boleh jadi dia menghasut kita untuk tambah bermasalah dengan tetangga kita atau dengan ya dengan keluarga kita. Karena apa nama itu? Nabi kan sebenarnya bukan nabi, perintah agama ini kita mesti menjaga serapat-rapat mungkin urusan kita. Kita jaga rapat-rapat. Yang boleh tahu masalah kita adalah hakim. Ingat, yang boleh tahu kita bermasalah adalah hakim. Karena hakim itu yang nanti memberikan penilaian juga. Ini benar atau ini salah. Kalau dengan orang lain, misalnya kita minta pendapat ke ustaz. Ustaz ini juga tidak akan berani, oh ini menurut saya salah ini. Oh ini menurut saya benar ini. Karena kita bukan hakim yang nanti memutus. Karena ketika hakim memutus sesuatu, itu kan ada risiko hukum itu kan. Tapi kalau misalkan tiba-tiba, oh ini gak bisa ini begini, nah, itu kan konsekuensi hukumnya itu tidak ada tuh. Makanya kenapa Rasulullah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut maafkan ulama itu seperti pelita, karena dia tugasnya hanya memberi pencerahan kepada umat. Jadi tugasnya memberi pencerahan kepada umat, sedangkan hakim itu yang nanti memberi vonis terhadap umat itu kan. Makanya hakim itu, kata Rasulullah, apabila dia menangani satu masalah, bila hakim ini menangani satu persoalan, maka salah satu kakinya sudah masuk ke neraka itu. Yeah. Nggak disebutkan salah satu kakinya sudah masuk surga, tidak. Tapi langsung diancam oleh Rasulullah itu kan. Bila hakim itu menangani satu masalah, maka sama seperti dia sudah meletakkan satu kakinya di neraka. Jika dia beri putusan yang salah, maka kaki yang satunya juga otomatis ikut ke sana. Jadi ya, otomatis kan masuk dia ke neraka. Tapi jika dia beri putusan yang benar, nah, dia langsung masuk ke surga itu. Maka berhati-hatilah bagi ya sahabat-sahabat kita yang mungkin hari ini menjadi hakim atau apa itu kan, jangan sampai nanti ada tetangga buat masalah, datang ke sampai ke pengadilan mengadu, kita memberi vonis ke orang yang mungkin menurut kita ini bagusnya dihukum aja lah, kalau nggak dihukumkan, nah itu jangan itu. Jadi berilah putusan terhadap ya persoalan tetangga kita dengan jalan yang adil. Karena perintah berbuat adil itu bahkan terhadap orang tua kita sendiri pun, bila dia bermasalah, kita harus menghukum dia dengan cara yang adil gitu kan. Jangan karena misalkan kita hakim nih yang buat masalah bapak kita nih kan, kita karena kalau misalkan salah ini bapak nanti durhaka kan. Jadi durhaka itu urusan lain dengan kita memberi sanksi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang tua kita. Maafkan saya, orang tua kita mencuri itu kan. Risiko mencuri kalau sudah sampai nisab kan harus potong tangan. Itu dari syariat itu kan harus potong tangan. Maka kalau memang orang tua kita yang mencuri atau kita sebagai orang tua kemudian anak kita yang mencuri, kemudian kita lindungi, nah itu jangan itu. Karena di masa Nabi pernah terjadi. Jadi di masa Nabi pernah terjadi, ada seseorang yang buat masalah itu dari kalangan bangsawan itu. Jadi ada seseorang dari kalangan bangsawan ini melakukan masalah seperti pencurian. Kemudian dituduhkan kepada orang yang dari rakyat jelata nih. Nah, saat dibawa ke hadapan Nabi, sebagian sahabat itu karena melihat ini pelakunya bangsawan, mereka mengatakan, ya sudah wahai Nabi, kita hukum saja yang jelata itu kan. Nabi kemudian marah itu. Jadi Nabi kemudian marah dengan mengatakan, seandainya putri saya yang sangat saya cintai Fatimah itu mencuri, maka saya yang akan langsung memotong tangannya itu. Jadi Nabi begitu apa ya, memberikan peringatan yang begitu tegas dan keras kepada kita bahwa adil itu harus ditegakkan benar-benar karena memang sesuai dengan syariat itu kan. Jangan sampai apa ya, kita karena maaf kayak anak Nabi yang mencuri, kemudian Nabi tuduhkan ke anak sahabat. Nah, itu Nabi enggak mau tuh. Sampai Nabi marah dan mengatakan, kalau seandainya putri saya Fatimah yang mencuri, maka saya yang akan langsung memotong tangannya. Jadi terkait dengan misal pertanyaan tadi itu kan, kalau bermasalah dengan tetangga, bila mampu menyelesaikan secara baik antara bertetangga ini, nah silakan selesaikan. Tapi bila dirasa tidak mampu, maka carilah seseorang yang bisa menjadi juru damai antara sesama tetangga ini, supaya nanti saat disampaikan apa ya sih, disampaikan pelajaran, kita bisa terima dengan baik. Jadi hubungan kita dengan tetangga itu bagus, karena Nabi kan pernah sampaikan itu tadi, bahwa seandainya kalau ada orang yang harus diberi warisan setelah ahli waris, maka tetangga itu. Karena kita atau Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi untuk berbuat baik dengan tetangga itu.
1: Ya, mudah-mudahan Ibu Fitriani tadi ya, pertanyaannya juga sangat bagus dan bisa menjawab tadi seperti yang sudah dijawab ataupun disampaikan oleh Ustadz Ali. Baik Ustadz Ali, kita akan coba jeda terlebih dahulu. Ada iklan yang mau lewat, tapi juga nanti kita coba bahas di sesi terakhir ataupun segmen terakhir nanti, menyambung tadi pertanyaan dari Bu Fitriani ya, yeah. Dalam Islam sendiri seperti apa ini ya? Kan tentu tadi seperti Ustadz sampaikan, kita terhadap tetangga atau sebaliknya juga kan, tetangga punya mungkin kewajiban ya, bagaimana dengan kita. Dan mengapa juga seperti Ustaz sampaikan tadi, lagi-lagi Rasulullah SAW juga menekankan ya, ternyata pentingnya kita memperbaiki hubungan dengan tetangga, memuliakan tetangga itu sendiri. Seperti contoh yang Ustaz Ali sampaikan tadi, dengan makanan tadi ya,
0: yeah.
1: Artinya kan ini memuliakan juga tetangga kita yang ada. Nah, ini kita akan coba bahas nanti di segmen terakhir di program Makna Talk di malam hari ini. Jadi pastikan terus konsen di sini Rekan Jati di 103,6 Jati FM.

Ya, benar sekali Ustaz Ali, dan seperti yang kita sampaikan ya kepada seru, ini ajakan dan seruan juga untuk kita semua rekan jati, dan bagaimana kemudian kita memperbaiki Ustaz ya, supaya nanti kehidupan bertetangga kita ini jauh lebih baik, dan kemudian hidup kita juga bisa lebih aman ya, kemudian juga nyaman dan harmonis dalam lingkungan masyarakat. Karena seperti yang kita sampaikan tadi adalah dengan menjaga hubungan baik dengan tetangga ini dapat membangun komunikasi yang terbuka ya, saling saling ringan tangan tadi kalau Ustadz sampaikan ya, saling membantu. Nah, ini adalah praktik positif yang bisa kita lakukan sehari-hari. Terima kasih banyak rekan jati atensi Anda dari pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat hingga menjelang pukul 20 malam. Dan terima kasih juga yang sudah berpartisipasi. Tadi juga beberapa rekan jati sudah ikut bergabung dalam kajian malam hari ini. Terima kasih Ustaz Ali sekali lagi atas kajian malam hari ini. Insya Allah nanti kita akan bertemu di pekan depan. Langsung aja dari Jalan Wedana nomor 57 Mibu Banda Aceh. Saya Rivial dan tentunya Ustaz Ali, kami berdua yang bertugas pamit. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tidak semua orang bekerja di tempat impiannya, tapi banyak yang masih bertahan demi keluarga, masa depan, dan harapan yang masih ingin diwujudkan. Jadi, jangan remehkan perjuangan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Tetap konsen di 103,6 JDFM.

0: kamu belum mampu membalas kebaikan orang lain dengan hal yang sama, cukup apresiasi dan doakan kelancaran bagi hidup mereka. Ucapan terima kasih dan tulusnya doa adalah bentuk balasan yang sangat indah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM. What did we go out of way? Where do we go?

Pada akhirnya, hadiah terbesar dan paling berharga dalam hidup ini adalah persahabatan. Syukuri dan jagalah sahabat yang kamu miliki saat ini. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6
1: Jati FM. 103,6
0: Jati FM.

Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Banyak yang mengira ibu marah karena tidak sabar. Padahal seringkali ia hanya sedang lelah. Di tengah pekerjaan dan pikiran yang tidak pernah selesai, ia tetap berusaha menjadi ibu yang terbaik. Jadi, terkadang yang ia butuhkan bukan penilaian, tapi sedikit pengertian. Tetap konsen di 103,6 JT FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

0: Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jati FM

0: Rumah mungkin belum besar, uang belum banyak, dan masih banyak keinginan yang belum terbeli. Tapi masih bisa makan bersama, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Bukankah itu juga sebuah rezeki? Karena bahagia bukan selalu tentang memiliki banyak, tapi tentang masih memiliki satu sama lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: 103,6 Jati FM.

Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya. Karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

0: Inilah Radio Jati FM 103,6 Banda Aceh, segera undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: When 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

103.6 Jaffy FM, the heart of Banda Aceh.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: ...103.6 Jati FM.
2: Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih